0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

99,9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal Genah Maranaengarena. Selamat pagi dan terima kasih untuk Anda sudah kirimin chat WhatsApp-nya di pagi hari ini. Dingin ya? Pas keluar berasa banget dingin gitu. Tapi udah ada matahari buat sedikit moyan, bisa lah gitu. Untuk sedikit menghilangkan rasa dinginnya gitu. Pagi setia, kemarin beberapa lagu sudah lebih hadirkan. Selamat pagi buat Ade Huis. Pagi yang dingin ini tidak membuat kita malas, membuat hari ini lebih baik dari hari kemarin. Iya dong, tetap semangat ya. Biar kata cuaca dingin, yang penting hati adem. Sama aja merenya, pikiran anyep. Eta gesarua bae. Yang penting semangat tetap membara begitu ya, Margi. Menyala. Lagunya lagu power juga itu yang terbaik. Kirim buat semua pen radio Sukapura yang terbaik semuanya sama sama Kang Ade Huis di Jamalela Kang Arjasan. Selamat pagi.

Pagi juga. Selamat beraktivitas kembali Tete di tengah cuaca yang begitu tiris pisan. Sampai 16 derajat pagi hari ini, cuy. Gimana tidak tiris ya? Aku mending berasa di Eropa. Emang pernah encan. Request lagunya Teh Ran, selamat pagi. Lagunya dari Ran. Tadi lagunya sudah Mahnur ya. Mahnur udah menyapa semuanya dengan lagu itu. Selamat pagi katanya ya. Salamnya buat semuanya aja, spesial buat Teteh sekeluarga. Makasih Teteh, sama-sama Mahnur, selamat pagi. Assalamualaikum, hai, selamat pagi Teteh cantik. Waalaikumsalam, hai Teh Ucu cantik, selamat pagi juga. Di pagi yang meniris, yuk kita ngopi sama comro garing di sana. Enaknya. Kebayang ya, melong ke bawah teh karena balong gitu ta. Semua ada rebul gitu teh sih teh Ucu. Biasanya di daerah itu dulu kan, di daerah sebelah sini di sebelum Kendeng teh, di mana kan? Ulupi pernah dulu tinggal di situ. Nah, kalau jam-jam segini, jam-jam masih dingin, itu air balong teh mending ngebul gitu teh. Jadi cangkir noya eusian kopi. Jangan yang lagi ngopi di saung, selamat pagi, salam tetap semangat buat semuanya, spesial Teteh Cateh cantik, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih Teh Ucu, doa yang sama juga, mudah-mudahan Teh Ucu sehat-sehat selalu semuanya sekeluarga ya. Pak Queen, betah ningali permainan di kita kacenanya teh, eta sanes tim utama di piraku mual juar. Piraku. Berarti Boyan, semua pemain harus bisa bertahan. Igor, semua pemain harus bisa menyerang.

mari kita lanjut sebentar, barusan ada sedikit sedikit pokoknya. Pelatih Boyan, semua pemain harus bisa bertahan. Igor, semua pemain harus bisa menyerang dan bertahan. Bertahan mah berenan gester terbukti bisa lah. Kitanya zaman yang siapa itu teh Boyan Hodak gitu kan. Sekarang di gembleng untuk terus menyerang sama Igor gitu. Apple, selamat pagi Teh Ana, masih di Puerto Rico Teh. Iya betul, Mang Lamin Tanamal, permainan lincah, harapan baru Persib. Tanyakannya Gusti Teh. Oh iya, di mana-mana. Eta Teh encan, engke Teh aya Eliano Reinders. Encan aya Sandy Walsh. Ah. Sweater yang mewah kumaha atau sekuat nantinya. Kakek, selamat pagi Kakek Salim. Ada hilap teh kakek pagi ke moal atuh pada ngawitan di ngoreh setelah kemarin seharian menghilangkan penat cina dengan segala aktivitas kerja. Aduh si kakek anggus piknik hei kakek teh kemarin. Laguna weh cina sarjana muda boleh. Kemarin gue udah sama ayah bestie ulpigenya sarombongan kakek nawe tuh apa. Iya pasti tinggal di teh gening eswena sami jeng si kakek cek aku teh gitu teh si besti kamari ikutan jeng kakek.

Mari kita lanjut lagi ke lagu lagi, Wargi. Untuk Anda yang mau kirim WA-nya, chat-nya, masih ada banyak waktu, sok silahkan. Ira dukungan Abi Mayana, Cenateh, Persija. Nanti malam, sok ya, di grup B. Grup A tadi kan sudah, tadi malam.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Selamat pagi wargi setia. Sudah jam berapa? Jam 7.31 menit saat sekarang ini. Ya, masih di Halo Selamat Pagi 98.9 FM Radio Sukabura Karanganyar Genah Merenah Karena masih Ulpi yang di sini nemenin Anda semuanya.

biru, artinya masih ada waktunya. Ya, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0 pada laga perdana Grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Persib memuncaki klasemen sementara Grup A Piala Presiden 2026 dengan koleksi 3 poin. Maung Bandung unggul atas DPMM FC dan juga Tampines Rovers yang sebelumnya bermain imbang 2-2, sedangkan Arema FC berada pada posisi terbawah. Menurut Tolik, para pemain ini mampu menikmati permainan meskipun sebagian besar baru berlatih bersama dalam waktu yang singkat. Ya, ini pertandingan yang sangat bagus. Ini baru pertandingan pertama ya, tetapi saya sudah melihat pemain satu dengan yang lainnya bisa menikmati permainan. Padahal beberapa di antara mereka baru bermain bersama sekitar 2 pekan lah, begitu kata Tolik seusai pertandingan. Pelatih asal Kroasia itu juga memuji proses terciptanya gol tunggal Persib yang dinilainya mencerminkan pola permainan yang selama ini dilatih. Gol kemenangan Persib ini berawal dari umpan Patricio Matricardi dari lini belakang kepada Balsa Sekulic. Bola kemudian diteruskan kepada Berguinho pada sisi kanan untuk mengirimkan umpan mendatar ke kotak penalti dan berhasil diselesaikan oleh William Barros pada menit ke-23. Tolik menilai para pemain tampil disiplin dari semua lini, mulai dari pertahanan sampai dengan lini depan. Pertahanan solid dan mereka selalu bekerja keras. Para pemain tengah selalu menekan dan para penyerang tampil kompak. Nah, untuk laga ini saya lebih dari senang melihat penampilan tim, begitu katanya. Hasil positif tersebut menjadi modal penting bagi Persib untuk menghadapi pertandingan berikutnya pada Grup A Piala Presiden 2026 sekaligus menjaga peluang lolos ke fase gugur. Siapa pula yang tidak nonton tadi malam? Pasti nonton lah.

Sementara itu pemain yang semalam sempat membuat geger dalam tanda kutip dengan permainan yang bagus tadi malam ya, yaitu Ikhwan Ali Tanamal. Persib Bandung ini resmi memperkenalkan winger muda Ikhwan Ali Tanamal sebagai bagian dari skuad Pangeran Biru. Pemain asal Tulehu itu dikontrak sampai dengan 2028 dan diproyeksikan menambah kedalaman lini serang tim asuhan Igor Tolik untuk menghadapi musim 2026-2027. Ikhwan sebenarnya telah direkrut Persib dan Persita Tangerang pada musim lalu, tetapi ia lebih dulu dipinjamkan. Direkrut oleh Persib dari Persita Tangerang gitu. Tapi ia lebih dulu dipinjamkan ke Persis Solo untuk mendapatkan menit bermain dan menambah pengalaman sebelum akhirnya bergabung dengan skuad utama musim ini. Jadi statusnya mah sudah pemain Persib gitu ya. Sudah direkrut dari Persita pada musim yang lalu katanya begitu. Dan saat diperkenalkan di Geraha Persib Jalan Sulanjana Kota Bandung pada hari Jumat 24 Juli yang lalu, Ikhwan mengaku bersyukur akhirnya mendapat kesempatan membela klub yang telah menorehkan sejarah besar di sepak bola Indonesia. Benar ya, pemainnya bagus yang semalam kepalanya pada pirang. Ahli Tanamal ini kan rambutnya pirang, dipirangin. Si Not Sudah juga rambutnya pirang. Kenapa gak dipirangin aja semua? Amon kalah di Galingan, Agusti, teuing di Utara Rese, itu dari nyepak bola lagi. Aman, aman. Menurut Ikhwan, bergabung dengan Persib ini merupakan sebuah kebanggaan sekaligus motivasi besar. Ia menilai Pangeran Biru adalah tim dengan tradisi juara yang kuat setelah berhasil meraih 3 gelar liga secara beruntun. Meskipun menyadari persaingan di dalam skuad sangatlah ketat, pemain berusia muda tersebut justru melihatnya sebagai tantangan untuk terus berkembang. Ia bertekad bekerja keras dalam setiap sesi latihan dan memanfaatkan setiap kesempatan diberikan pelatih Igor Tolik. Ia di permainan perdana dia di Persib Bandung langsung dikasih main di awal gitu. Jadi starter dianya. Ikhwan juga menegaskan ingin terus belajar agar bisa mendapatkan kepercayaan tampil bersama Persib. Target utamanya adalah memberikan kontribusi maksimal dan membantu tim mempertahankan prestasi pada musim ini. Pada musim 2025-2026, Ikhwan Ali Tanamal mencatatkan 13 penampilan bersama Persis Solo di ajang Super League. Penampilan ataupun pengalaman tersebut diharapkan menjadi modal penting bagi pemain asal Tulehu itu untuk bersaing di skuad Persib Bandung sekaligus memperkuat kedalaman tim dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027 ini. Alus ya temannya tadi malam Ikhwan Ali Tanamal. Kok dengar Tanamal itu kayak dengar nama musisi tempo dulu ya. Ada kalau zaman-zamannya kalau seumuran dengan mamahna Ulpi mah pasti tahu Enteng Tanamalnya. Yang nikahnya sama siapa ya? Waktu itu teh. Tapi namanya Tanamal dari mana asalnya ya?

Jangan-jangan masih kerabatnya ya. Karena enteng tanaman itu orang Maluku sama gitu. Di Ambon sih. Jadi ini dari Tulehku tapi. Aktor lama ini. Semoga ada penasaran aja langsung lihat Wikipedia. Ya Wargi, itu dia infonya. Untuk sesi ini ya, info Persib di sesi ini. Untuk info selanjutnya nanti tunggu jam antar jam 8 sampai jam 9. Kita lihat untuk hari Minggu infonya bakal seperti apa ya. Kita lihat aja nanti.

0: keur Facebookan, Dek.
1: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
0: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
0: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
1: Naon, Ceung?
0: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Sukapura FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Mama Dedeh mengajak mengundang Anda untuk hadir pada tanggal 2 Agustus hari Minggu pagi sampai zuhur. Tempatnya di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Sumpingnya di Antos Wadi, insyaallah kita bisa bertemu. Hatur nuhun, tong hilap sakali deui. Tanggal 2 Agustus pagi di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sembilan FM Radio Sukabura Karang Nunggal Genah Marana Ngarana. Bener gak sih katanya kalau cinta lama itu jangan dilawan, dilepas aja. Dilepas aja, jangan dilawan. Sampai untuk semuanya, lagi untuk ada yang mempunyai cinta lama, mungkin dengar lagu ini rada tersayat-sayat juga hatinya. Jadi ingat cinta lama hamba katanya. Sengaja aku

Selamat pagi buat Kakek Salim. Ayo tuh di pipir Kakek cengek, tomat, sausin, tanaman. Tanamal itu nah. Tanamal ban sebenarnya 24 jam per hari. Tanamal ban 24 jam. Bila itu cenah namal ban bocor hiji wae kok kudu 24 jam. Iya dong, cinta lama mah jangan dilawan. Muk ondong oke, cenah. Naon atuh muk ondong atuh cenah itu si Kakek teh. Ke sing bener ngetik na ke esok kali lieur teteh neng kayak ieu.

Selamat pagi juga buat Bibi Cit. Pagi Tete Ulna, aku menyimak mengumpulin tenaga buat nanti debat sama Buncet cenah. Mengosongin perut deh cenah. Alilah kene ini dipinuhan lah di dada telawet ya.

Ada apa juga, selamat pagi Teteh Ulpi hadir teh cuaca tiris kiam hayong ngeteh ngagulung dan salimut hek di sarangan ku si bibi. Aduh lagi manjah ya. Tapi dikarenakan damelan ngagu payan jadi na teteh jantan ngagulung ngeteh cenah hehe. Minta lagu nama Tarling apa saja dulu. Tadi lagunya udah remang-remang ya. Ngagulung na selimut sampai remang-remang. Yuh. Salam buat semuanya aja, spesial buat ngegigiran aku saja, kanggo teteh hatur nuhun. Sami-sami apa ICMC, selamat pagi. Soklah di kebutkan pada malanana. Apanan ya, sok kebutkan. Mete sore teuing beresna.

0: Ada Epin Banten juga, selamat pagi buat Teh Ulpi, Sarang Sariana, Nawili, Ulpi Nawili. Teh yang dipondok-pondok atau teh yang dipotong-potong atau teh nami. Nah, Epin Banten kan nggak mau kan kalau jadi Epi Banten, nggak mau kan? Jadi robah. Selamat ulang tahun katanya buat Kota Tasikmalaya ke-394 dari Epin Banten. Panjang ting. Ada yang Anom juga, selamat pagi Eyang, Rujang Enjing, Rujang Bertul Suma, Damang. Alhamdulillah sehat Eyang. Eyang mah Hong Pang muterkan lagu judul nanti Stuck on You. Kita cari gak ada Stuck on You. Sungguh gak ada. Cocoknya lagu nanti lagu selesai tentang masalah kan Stuck on You gitu. Cinta. I'm stuck on you, I can't go anyway, I'm stuck on you, on your heart. Neng pangdugikeun ka Abah Dolet, hayu orang ka pemakaman kitu saur Eyang Anom ayeuna, hatur nuhun Eyang Anom. Hatur nuhun dari Eyang Anom. Neng, Abah Dolet sana saur Eyang Anom ta orang ka pemakaman ayeuna saurna teh.
1: Kangen kamu.
0: Wah, salauku saur agung Eyangnya.

Kemudian selamat pagi juga ini buat Erni Ajis. Assalamualaikum pagi Teteh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bebicit aku mas sembalan teng nonton nepi ka beres cuma babak hiji pas babak kadua aku tidur ngalilur jam 3. Aya keneh jam 3 main keneh henteu bi. Terus lain main bal jam 3. Nya atuh Teteh neng oge lalajon atuh beureuh huay huay malam. Aku Teh Irna, selamat pagi buat Teh Irna. Assalamualaikum Damang Eteh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Damang. Salam ke para capruker. Lagunya yang wasiat cintaku. Wasiat cintaku. Hikayat cintaku meureun. Orang cari wasiat cinta. Tuh udah gak ada wasiat mah. Kalau hikayat mah rupanya rupanya hantar ketang. Kamu di tengah ramai. Ingat kamu. Kalau hikayat cintaku mah ada, kalau wasiat cinta mah ada, wasiat diwasiatkan cinta.

Irna, ya teh wasia cinta. Iya, tapi di sini enggak ada lagunya begitu maksudnya. Ya, Opi cari tapi enggak ada lagunya. Kalau Hikayat Cintaku ada gitu lagunya di sini maksudnya gitu Teh Irna ya. Ada Erni Ajis juga, selamat pagi Teteh, kalau ada waktu request lagunya IDP Aku Tak Berdaya. Hatur nuhun Teteh sami-sami, kayak cari dulu lagunya ya. Opi teh nggak bisa ngajanjiin kalau lagu teh dah

Hush. Sekilas. Ya gitu teh geningannya, kadang lagunya ada tapi kok jadi enggak ada, kadang yang baru yang ada jadi ada gitu ta ya. Sungguh aya infona jam 3 mah yang lagu egois aja teh infona teh kucian kan yang permainan anak bibi pokoknya pokoknya wengi mah persib gitu. Lagunya egois dari siapa egois? Dari Lesti apa yang dari Ari Lasso? Man semua datangnya begini. Pasti Lesti ketang enggak?

Ya, jadi terima kasih banyak. Anda yang masih mau bergabung, Anda yang baru bergabung juga ucapin selamat pagi dan terima kasih udah bergabung pagi hari ini. Ya, aku bakal maraton di pagi hari ini acaranya gitu, dari jam 6 sampai jam 11 insya Allah ya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Selamat pagi untuk semuanya. Semoga tidak bosan. Taruh pengantin di sini di 98,9 FM Radio Suka Perang Nunggal. Genah, barana, ngarana. My baby, baby bala.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

0: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, ayin gablek salaki teh mende kesel. Berang petingan nunung tu neta teh panon teh atuk setukar ane jeng-jengkol ayin awas mah.
4: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ye hiji itu, cik atu mana teh kurunya akan jadi salaki teh pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
3: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mecek dungli gara kuat deui akang gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi.

Satya Ubi sudah menemukan satu info untuk kita bahas di pagi hari ini adalah tentang beauty and noun it. Beauty and the Beast lain, beauty and grooming ya. Wargi setia, untuk menjaga kesehatan, kecerahan, bukan menjaga wajah adalah salah satunya adalah dengan menggunakan masker untuk merawat wajah, begitu ya. Dan masker ini menjadi bagian dari perawatan kulit wajah yang populer digunakan sehari-hari. Pada hati kita. Karena fungsinya yang memberikan perawatan ekstra pada kulit wajah. Dan perawatan ekstra tersebut diantaranya mendukung proses eksfoliasi, kemudian menenangkan kulit, sampai dengan membantu menyambarkan noda hitam, tergantung dengan bahan yang digunakan. Masker ini selain bisa dibeli di berbagai toko kosmetik maupun toko perawatan ataupun tempat perawatan wajah, masker juga bisa didapatkan dengan meracik sendiri di rumah menggunakan bahan yang ada di dapur. Nah, gitu. Jadi kalau biasanya atau udah menikudu ke salon cina maskeran teh Ulfi atau hoream cina stokna mah belum beli data. Enak bisa tuh pakai masker dengan bahan-bahan alami yang ada di dapur Anda. Ataupun di dapur saha weh nu aya gitu tah. Yang pertama itu adalah masker dari kayu manis dan madu untuk membantu eksfoliasi. Jadi itu aya cenah diambil di dapur abi mah kumaha cenah teu aya ieu. Padahal hati kita teh kayu manis dan teh madu cing di dapur tetangga suka. Sok sembarangan ai teh Ulfi nyaukeun bae sautik mah aya madu atuh ceu merasa senok we jangan nama masker unggul kitu tah koto masihan atuh nya mun aya mah misal di saha di wargina tetanggana kitu tah nya. Ahli estetika Cynthia Rivas dikutip dari Ipsy mengatakan kalau kayu manis ini punya sifat antiinflamasi dan bekerja sebagai eksfoliator sekaligus antimikroba. Lalu pala berfungsi meredakan peradangan. Jadi sebenarnya bukan cuma kayu manis madu doang gitu untuk membantu eksfoliasi. Eksfoliasi teh naon atau Ulfi? Eksfoliasi teh jadi proses untuk kita merawat kulit untuk proses pengangkatan sel-sel kulit mati gitu ataupun kotoran ataupun minyak yang bertumpuk yang berlebih di permukaan kulit kita gitu, kulit wajah ya. Anda bisa menggunakan campuran bubuk kayu manis, kemudian pala bubuk kakao coklat ya, kemudian madu gitu ya, karena pala ini berfungsi meredakan peradangan pala ya. Bukan pundak, lutut dan kaki, bukan pala. Kemudian bubuk kakao atau coklat ini kaya akan antioksidan yang membantu meremajakan kulit, dan madu yang bisa membantu menjaga kelembaban sekaligus menghaluskan kulit Anda. Jadi untuk yang pertama, masukkan 1 sendok teh kayu manis, 1 sendok teh pala, 1 sendok teh bubuk kakao atau coklat ini, 2 sendok teh madu ke dalam 1 mangkuk. Katang cia 2 sendok butuhna oge sanes 1 sendok tadi ukur 1 sendok. Terus bahannya diaduk, bahan-bahan kering yang telah ditambahkan ke mangkok perlahan gitu. Setelah itu baru tambahkan madu gitu. Jadi yang diaduk pertama itu ya bubuk kayu manis, bubuk kakao, bubuk pala gitu. Kemudian nanti setelah tercampur ditambahin dengan 2 sendok madu. Diaduk dah tuh sampai merata. Kalau bahan-bahan sudah merata langsung diaplikasikan di masker, karena dipakai aja di wajah. Wajah Anda gitu. Punya wajah tetap. Ke wajah dan eksfoliasi dengan lembut di wajah selama 20 detik gitu. Itu ada di pijat manjah gitulah wajahnya gitu ya.
Jadi masker ini cukup didiamkan selama 10 menit saja. Ya, udah jangan lama-lama kalau ngediamin ya. Diamin sampai 10 hari ulah, udah 10 menit weh cekap. Habis itu dibilas menggunakan air suhu ruang sambil memijat wajah secara perlahan. Enggak harus pakai air dingin, enggak harus pakai air panas, enggak juga pakai air hangat. Air dingin dingin ting beran kumaha ngajar rete. Ku air panas disimok blok mukana. Ku air hangat juga enggak disarankan. Air biasa weh, air suhu ruang gitu. Nanti panas, nanti tiis gitu. Ada kumain aku semalu doma tau pisana tiis saya nak. Ya pokoknya mah di suhu ruang kena itu hal aku mah amun gitu dah. 1 juta kira-kira. Selanjutnya, pemilik kulit sensitif ini harus hati-hati ketika memilih bahan alami untuk digunakan sebagai masker agar tidak menimbulkan reaksi kulit yang tidak diinginkan. You have to know first what kind of your skin or your face gitu, or of your face gitu. Jadi terlebih dahulu Anda tuh mesti tahu dulu ini jenis muka aku apa nih gitu ya. Berminyakkah atau keringkah? Kalau jenis muka aku sih jenis-jenis yang lucu gitu ya. Jadi selain jadikan bahan untuk menu sarapan ya, oatmeal juga dapat dijadikan sebagai bahan alami untuk meracik masker wajah gitu. Alasannya kenapa? Ini karena oatmeal ini mengandung antioksidan dan juga dikenal mampu membantu meredakan kemerahan serta menenangkan kulit yang gatal atau teriritasi. Jadi untuk Anda yang kulitnya sensitif, pakai oatmeal aja sebagai maskernya ya. Caranya juga cukup sederhana. Oatmealnya perlu terlebih dahulu dimasak secara instan tanpa tambahan gula sesuai dengan petunjuk di kemasan. Diseduh aja gitu ya. Kemudian biarkan oatmealnya sudah telah masak, yang telah dimasak ini biarkan dingin. Setelah itu oleskan ke wajah selama sekitar 10 sampai 15 menit sebelum kemudian dibilas menggunakan air, air biasa lah, air suhu ruang lah. Bisa dibilang air dingin, tapi air dingin tina kulkas oke. Selanjutnya, masker dari pepaya atau kunyit untuk membantu menyamarkan noda hitam. Nah, di pipirnan waya gedang atau di pipirnan serbeti koneng, kunyit ya. Gampil itu berenan. Ngan entos beres di masker berenan, iya muka jadi karoning. Gua penak jeung batur. Ulu eta tabrakan jeung setung. Hiperpigmentasi bekas jerawat menjadi salah satu masalah kulit yang membandel dan membutuhkan waktu cukup lama untuk bisa memudar ya. Nah untuk mengatasi ini bisa menggunakan masker dari bahan pepaya. Pepaya aja deh, kalau misalnya pakai kunyit nanti karoneng meren ya. Dikutip juga dari IPSI, pepaya ini mengandung alpha hydroxyacid atau AHA yang alami ya, dan enzim pepain yang bekerja sebagai eksfoliator lembut sehingga membantu mengangkat sel kulit mati. Caranya mudah saja. Cukup siapkan 1/2 cup pepaya yang sudah dihaluskan dan 2 sendok teh madu. Pakai madu lagi. Lalu masukkan dan aduk di dalam mangkok kecil. Kalau sudah tercampur, silahkan dipakaikan sebagai masker tipis-tipis ke wajah Anda sampai merata ya. Diamkan selama 15 sampai 20 menit. Sebelum dibilas menggunakan air suam kuku. Nah, kalau yang masker pepaya itu harus pakai air yang anget. Anget-anget suam kuku gitu. Anget-anget buat mandi orok gitu teh ya. Anget-anget ayam. Jadi setelah masker payahnya didiamin selama 15-20 menit, dibilas menggunakan air suam kuku, anget-anget kuku gitu ya, kuku sahawe utama. Dan setelah menggunakan masker, Anda bisa mengaplikasikan rangkaian perawatan wajah yang biasa digunakan seperti pelembab wajah dan lain sebagainya, dan kawan-kawannya. Terakhir, masker dari maca atau gel lidah buaya untuk menenangkan kulit. Masker satu ini bisa digunakan oleh semua jenis kulit ya. Ahli estetika Leah Afigdori merekomendasikan kombinasi bubuk maca
dan juga gel lidah buaya yang cocok digunakan hampir untuk semua jenis kulitnya. Kayaknya ini nih yang jadi pilihan yang terakhir nih, karena nggak tahu nih apa nih, kering apa sensitif muka aku gitu. Nah, yang untuk yang biar cocok, biar tidak terjadi kesalahpahaman antara masker dan muka Anda sendiri gitu ya, kulit muka Anda sendiri. Jadi mungkin ini nih yang paling benar nih, yang paling bagus nih. Pakai aja masker maca dan gel lidah buaya kita. Kah deh pasnya nak lidah nak buaya nak bisa jantung. Kombinasi bubuk maca dan gel lidah buaya murni memberikan efek menenangkan dan membantu memulihkan kulit. Begitu kata Leah dilansir dari Ipsy. Caranya mudah sekali, wargi. Cukup kombinasikan 1 sendok teh bubuk maca dan 1/2 sendok teh gel lidah buaya murni ke dalam mangkok kecil. Dalam artian Anda sendiri yang bikin gitu gel lidah buayanya. Ada kan tanaman-tanaman ini, tanaman lidah buaya. Jangan sampai Anda, aduh cina lidah buaya ke mana ya, jangan lewi ngalah buaya. Ulah atuh karunya. Tanaman lidah buaya itu kan di kulitnya itu dibuangin dikit-dikit, itu kan ada gelnya ya, ada leur kayak gitu. Nah itu dikumpulin, diserut pakai apa kayak gitu, sendok apa gitu ya, setelah kulitnya dibuang tuh ya, diambil sekira dapat meren 1/2 sendok teh mah gitu, tak setengah teh, sedikit sih butuhnya, sedikit cuma 1/2 teh, wah 1/2 sendok teh saja gitu ya. Dan masukkan ke dalam mangkok kecil gitu, dikocok ya sama rata, baru deh dibalurin karena muka gitu, diaplikasikan muka ya, dibikin masker ke muka, didiamin aja dulu selama 15-20 menitan begitu ya. Setelah itu dibilas dengan air suam kuku. Nah, begitu infonya wargi untuk Anda semuanya. Tetapi meskipun menggunakan bahan alami ya, masker do it yourself ini, masker yang berbahan alami buatan Anda sendiri ini, tetap perlu dicoba secara bertahap gitu, terutama bagi pemilik kulit sensitif rada dirasakeun heula weh kalau misalkan teu cocok ieu, nah jadi geulis ieu make masker teh berarti teu cocok meureun. Emang tujuannya ke sono cenah. Jadi kalau misalkan muncul rasa perih, gatal atau iritasi setelah pemakaian, segera bilas wajah dan hentikan penggunaannya. Selain itu, lakukan patch test lebih dulu pada area kulit kecil sebelum mengaplikasikan ke seluruh wajah. Jadi tes aja dulu, dikit dulu. Aman gak nih? Gatal gak nih? Gitu ya. Perih gak nih? Gitu. Tuh ya, jadi emang mudah dan gampang gitu, tidak menghabiskan waktu gitu kan. Kalau misalkan pergi ke suatu tempat untuk perawatan, kalau sekedar maskeran doang, mah nggak usah di rumah weh gitu.

gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping baik ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi

0: morning, Mr. Johar.
1: Good morning. Rahul.
0: Hi. नौकर ने खून किया, नौकर ने खून किया, आओ
2: एनके हम गने न्या ya wargi masih di program Sukriya Robina Mili di sini masih nama Nanda semuanya. Rahul tadi orang mah gede bohong ya. Dia mah kasep. Selamat siang ini buat 3460. Nuhun laguna teteh nyukkan di save nomornya teh memahnai sama guna. Memahnai sama guna. Nanti kalau memang Andi menuju siarannya ukan di save nomornya gitu. Kayak di dia HP-nya kemana gitu. Andi memang Andi.

Babe Ipe, hayang laguna tumhiho kada diputar teh mangga ke di atasnya. Di antosan laguna ke diputar. Mudah-mudahan waktu sna cekap. Cekap juga nama panjang kene dah.

warga Tasikmalaya. Sesaat lagi perayaan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394 siap digelar dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang seru. Puncak acaranya akan berlangsung tepat pada hari H, peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394, yaitu tanggal 26 Juli 2026 di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu acara yang pastinya paling dinantikan adalah Jelajah Pasar, kegiatan yang akan menghadirkan suasana pasar dengan cara yang berbeda dan lebih meriah. Bagi yang ingin memulai hari dengan aktivitas sehat, ada juga senam bersama yang dilengkapi dengan layanan cek kesehatan gratis, layanan perpanjangan SIM, parade karnaval batik Jejak Wastra Sukapura, dan suasana nostalgia juga akan hadir melalui layar tancap yang menayangkan serial kolosal untuk dinikmati bersama keluarga dan masyarakat. Keseruan lainnya hadir lewat fun walk 5 km yang akan diikuti sekitar 2.000 peserta. Menjadi ajang olahraga sekaligus kebersamaan dalam memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Tak kalah menarik, ada juga games warga Antv Bayarin yang akan hadir dan akan disiarkan secara langsung di Antv. Sehingga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dapat ikut menyaksikan momen spesial ini dari mana saja. Jadi, mari ramaikan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Nyorang Mangsa, Tasik Raharja.

0: bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM dan

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Januari. Sudah pukul 10.23 menit saat sekarang ini. Sudah mulai ngelengut merenanya. Ini pasti lagu-lagu indie he. Sampai dengan jam 11 aja lebih nemenin Anda semuanya wargi di program Sukria ini ya. Dimana lagu-lagu India yang kita hadirkan di siang hari ini.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di radio, Sukapura FM, dan apotek terdekat.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Geremis karena kardok lincah tes gitu kawin udah disiapkan. Kita bu 11:58. Berarti lagu karemong kais bakal kapotongnya.

Orang istirahat lainnya, orang ngelaksanakan sholat lahor, kemargi sakdap di waktu di kumandangkan anak azan lahor. Belujang ngelaksanakan ibadah sholat lahor, mugia ibadah sholat lahor nubaku orang dilaksanakan. Kenging ganjaran numpang lipat di Allah subhanahu wa ta'ala. Majia Hanopis lagu namang sami-sami Manu Ratunun lagu namang dari puter sami-sami pamit lainnya. Wahyu orang ngelaksanakan sholat lahor. Aku mu'alang.

0: صلاتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh yeuh ka ditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat teh akang gara sok.
2: Heuh atuh urang edit.
1: Heuh hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

warga Tasikmalaya. Sesaat lagi, perayaan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394 siap digelar dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang seru. Puncak acaranya akan berlangsung tepat pada hari H, peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394, yaitu tanggal 26 Juli 2026 di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu acara yang pastinya paling dinantikan adalah Jelajah Pasar, kegiatan yang akan menghadirkan suasana pasar dengan cara yang berbeda dan lebih meriah. Bagi yang ingin memulai hari dengan aktivitas sehat, ada juga senam bersama yang dilengkapi dengan layanan cek kesehatan gratis, layanan perpanjangan SIM, parade karnaval batik Jejak Wastra Sukapura, dan suasana nostalgia juga akan hadir melalui layar tancap yang menayangkan serial kolosal untuk dinikmati bersama keluarga dan masyarakat. Keseruan lainnya hadir lewat fun walk 5 km yang akan diikuti sekitar 2.000 peserta. Menjadi ajang olahraga sekaligus kebersamaan dalam memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Tak kalah menarik, ada juga games warga Antv Bayarin yang akan hadir dan akan disiarkan secara langsung di Antv. Sehingga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dapat ikut menyaksikan momen spesial ini dari mana saja. Jadi, mari ramaikan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Nyorang Mangsa, Tasik Raharja.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermatsel deh.
0: Naon ceung?
1: Cermatsel.
2: Leres para wargi. Cermatsel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermatsel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermatsel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermatsel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermatsel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Wilujeng siang no masih kena marah rancor. Cung, anu tengah danguke. Cung, anu tengah danguke. Wilujeng siang aki anom nuhun katambil laguna sami-sami aki. Sing sarehatnya aki ya, sarang mah kapas, sarang sadana keluarga apa namanya. Lama tidak berkunjung ke sana ya. Tos selami teka sodong, bahasa eta ka sodong tuh udah sampor itu waktu sana. Itu bisa sumpang simpang. Jeng makna sok murka deh loba sumpang simpang. Ngablu, jedog. Mana sok murka ki. Akhir mah sampor itu waktu, jenten gas ya langsung karo rompok kayaknya. Aki ano makapa di nagrak ujung siang ano sanesno ya di nagraknya sadayana lah nya um tadi wilah-wilah tadi biji-bijinya sadayana sing sararehat nya di nagrak tah eta neneng kujang waalaikumsalam ujung siang manco biasa we nyimak nohon tanini kuma incu sarehat sing sarehat lah kira aku tuh sehat. Nggak, anu sanesna anu teu nuju ngadangukeun ngacu. Aya Amar, Amar mah satia nya. Nuhun Mar, tos satia. Ujang siang Mar. Karasa beuki beurang beuki mepeg ha. Kudu cak kunaon nya. Beuki mararepeg ge teh. Masukan kemah lah tengah wana teh setii setinya udah betahana teh gak gojon pestol gitu betahana kita otoan dan no mestol otoan udah noya di pasaran Cebakung anu jui calan sadananya ujung siang sekalap deh namina lah saha gitu teh. Karena sekali nu nuju ngadangukeun di pasaran Cebakung di Lebet tanya ujang siang sadayana nya. Sing laris manis ya pokoknya mah. Anu nuju icalan di pasaran Cebakung, di pasar Simpang, di bumi na masing-masing nu sambil icalannya. Nu ngawarung. Sing payu pokoknya mah. Sing loba nu balanya. Ujang Goni, waalaikumsalam ujang siang hoyong kawina. Ujang mau kupingin tadi oge hoyong kawina. Nah salah, tidur sumbang. Salam ke Amang sing sehat terus. Nohon, amin. Ya Allah, ya ruangnya. Sama Ujang Goni, nohon. Ano to Satya. Ano Satya nusane saya te. So, korang ngobrol Satya acan di etakenya. Acan isim goreng pamit deh, udah pada pamit deh isim goreng. Lagi ah biasa gitu lah. Sambil itu ini. Ada mau dibuka kesempatan kan ngobrol. Udah teresep ya itu ngobrol. Sambil ngomong gini, pemain Persib puting udah marah, anu alus ya tak. Anu pirang ya teh sangarana. Alita Namal. Seserepet tante asa anyar eta teh. Jeung teu dikenalkeun teu dikenalkeun lewat jubah sana si bapak eta mah. Wat ciciren. Alita nama gacor ta eta. Ya Alita nama. Asana teu dikenalkeun lewat jubah gitu. Berarti lokal mana temennya? Profil Ihwan Tanamal, lamin Yamal Persib yang guncang ke jalak harupat. Anyar obek sayap tuh. Game saat ini di Tangerang, oh berarti pinjaman itu benar. Versi Bandung kontrak winger muda Ihwan Ali Tanamal. Aya geuning pono penting teh nyaeta saolah keceng teh anyar pemain teh lewat jubah gitu dikenal kenana. Ka
anu lewat anu lain melewat jubah anu dibetot geunan mahar. Ayo mau ujug-ujug pecenghut apa mimintina. Persib Bandung resmi mengamankan jasa pemain sayap muda Ihwan Ali Tanamal dengan durasi kontrak panjang hingga tahun 2008. Pengumuman perekrutan pemain berusia 22 tahun asal Tulehu tersebut disampaikan secara langsung di Geraha Persib pada hari Jumat Paingan atau hari Jumat 24 Juli 2026. Langkah manajemen Pangeran Biru mengikat Ihwan didukung guna memperkuat kedalaman skuad lini serang dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di bawah asuhan pelatih kepala Igor Toli. Sebelum resmi masuk ke dalam tim utama musim ini, pemain lulusan PPLP Bogor sempat tampil 20 kali bersama Persita Tangerang. Di musim 2024-2025 dipinjamkan ke Persis Solo untuk menambah pengalaman bertanding. Paingan atuh. Kare kamari hari Jumat di kontrakna dan ternyata gacor gitu. Hade pokoknya mata Ali Tanamal ya. Kemarin di Persis Solo, sekarang di kontrak resmi Persib Dugi ke 2028. Guncang tuh profil Ihwan Tanamal Persib Lamin Yamalna Persib yang guncang jalak harupat. Emang hade main terus serepet-serepet. Pemain lila dipinjemkan ke Solo nyeta. Kakek Salim merencan angges jubahna. Kayak lain nama ada Mutombo, siapa Peralta dikenal kenal lewat dibetot jubah tu ya, kira, oh, ini macam angges lah jubah na. Tuloy siapa? Pokoknya dikenal kenal lewat jubah.

Oke, ujung-ujung waktu itu mak yakin lah, maka refleks ngelius. Tapi kan ya mulai aturan masuk pun gitu ya. Jadi bisa dibalikan deh, tirokan ke hiji. Rupa-rupa, kayaknya salim, maaf.

nampak nu rek di nah, rek dituturkeun jadi imam. Tarik teuing nya itu nana ruas refleks ngeliuk. Eta pangeran teh geus rakaat katilu ya, atawa geus rek rakaat opat, eh buset. Dolikan deui. Jeung sia enggak ke salin. Aya nu mengetik ta, Ki Anom keur mengetik sok Ki. Eh ngetikna anu mah burung dibaca ku saya mah. Oh urun-urun di ngetik na nyenggu seter tija. Oh ngetik deh nya. Tepuk gua Ki Anom mah, engkau mengetik, engkau urun, engkau mengetik. Sok buru tekuat nga yang maca. Kiano, matur nuhun biduana, doa anu sami moga akang sehat selalu, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pamit langsungnya, kemargi tas pada tabutilulas. Tabutilulas mah waktuna si dendang gitu ya. Nah. Hapunten anu kasuhun, ujung sadayan, ujung siang sadayan, ujung lulusan, kita bawa 14 orang sasarangan deunya. Sim kering permios, cag, dugi gede, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi setelah istirahat tadi. Asli mengulucur Betul, oke, lagu jadul ya, lagu Arapik ya. Ya, kumpul lagi di 0812-2281-101 ya, leader kita melalui radio manual. Selamat mendengarkan melalui Jabar On, silakan. Selamat juga melalui Separa juga, silakan. Selamat melalui Simpro juga, selamat. Pokoknya apapun yang media yang Anda pergunakan untuk mendengarkan kita, kita aturkan selamat sore. Gaskeun.

kita nikmati we. Ngenah jangan lagu jangan bagelama. Cekita pe selamat sore Pak Andi Elias Sugilar. Yakin lagu nasa zaman pangeras nampak nata kacang ke kau bayang garing jengcut bray. Mata kota sa zaman pakoang ke lagu na ya tak gitu sama sore pe. Keur hajat nyunatan di lembur teh. Eta teh kana toakeun musik-musik ieu aya ya waas.

Selamat sore Teh Ceking, gaskeunlah sepiring berduanya. Siap. Teh Ceking buat sore, entos enggak ada mal apa menutina waluh. Teh mah geuning can aya wae ngirim aya. Sama saya Teh Ceking, Bang One ke di mana One ieu? Ya, Mang Combrong Madit, simpangkeun mu aing teh yang apal aing sok ke di mana ieu? Ke di Madit ya. Ada sih nabeu di dieu mah. Pokoknya masih panggil si One awas mentuh.

0: hari pung ngucur
1: tempat berkasih sayang
0: ngucur itu karasa teh yo juga ngalah merek karena kumis esok akhiri pukus titik mantoa sama sore lingling sore lagu Adela Mutiara yang lagunya judulnya Gadis Manis Kalimantan di Adela siap nanti ya. Yang Nur Zaman sore lagunya Tabah Dayu Age Salam Agus di Cianiwung ya. 9443 selamat sore gas Caprut Tris Manco salam kenal ti Uwa Nazal Pak di Pali CBI CBI di mana ya. Selamat sore Andi Dewo gaskan lagi ripu tiris padahal di luar panas laguna Helpi Marian anu Mas Joko. Mas Joko tak uu anu gitu ya. Mas Joko tak uu. Lagunya Mbah Hula tak. Kawas atas pinuha. Tisu. Pakai kuing kawas pakai nyusu tan.
1: Jangan samakan.
0: Alah, mesti tinggal gak kira ya. Bakatku tiris ya. Amar sore hadir lagi si aku tuluykeun ku lagu sepiring berdua Ida Laila ni asa usum halodo ngalecek kawahangan. Nuri hadir selamat sore. Mion wing aya sugano bia aliran da teu hirup radio kaos bala 2 Juhri mang lagu buhun alus tam-tam naot pakuak. Pakuak ieu aduh. Lucur ay yeah. Internetnya kalau tadi tuh ada not connection yeah, ayat trouble yeah. Cuyang nurutan atau hari yang hari entah sih kumakun
1: yeah. Jangan
0: udah takdirnya seperti ini
1: yeah. Yang lain,
0: mau gimana lagi gitu ya. Kudu nyuruput nu halum-halum memang tereh ke cager nantinya cus
1: hitam dan
0: seruput nu halum deh yeah. Acus toa di tiangan ku awi gombong gepe di tiungan ku seng ning luar nate ampli nama kisah trum aki ning tagogena golodo ya enda asli 80-an ya Pak Al hadir meniti lagu namang menusum hajat zaman kami letik sehingga gotong pangeras toa di masjid ngegedut-gedut lagu itu lagu itu bukan yang pertama jangan malu ya kira cempreng melodi sama itu kan variasi itu nanti kumawe orkestra goni
1: pasti mamu
0: tapi uyuhan itu cuman lah kreasinya bisa oke kan
1: ada lagi duanya.
0: Mion non amang ngucur umal dicoleng mang ame tenyusetan ame uing sok itu dicoleng tadi kumakan
1: ya.
0: Asli nasi yang ngesku lengan kaos ngesku kerah kaos ngesku hanap uwe tisu dan akan tisu si temangi jangan ilpil ya jangan ilpil dan emang kondisinya lagi begini
1: ya.
0: Dari sejak tadi jam 13 ya ujug-ujug gitu ya, ya. Ujung-ujung curcol tekan saat ini nih. Gak tahu saking ku naun gitu saking ku apa ya. Maafnya kalau misalnya anda ilpil tapi udah dikumahkan teman-teman anda besok ngalami seperti ini ya. So mengalami hal yang seperti kusim kuring dirasakan ayeuna
1: ya.
0: Gak ini banget gak nyaman banget kan. Apa ya sore hiap bunyi gede mama Hadi cuma one comro mana keras keras agan yang apa ya ingger siaran hiap antur gen kadi ayuna awas siapa ya putra sangiang selamat sore Rusdi siawan seur lawan yap kang nggak lap uma aku tinggal hati saya Rusdi jadi ngerti ah Abreo kerkawinan lanjut ketua nanti dituna na tanggal manggu gwi serah nanti tustel di cowok berudak ayo mok tustel di cowok berudak gwi

0: Allah ya Robi aing gablek sarakit yang mendekesel berang puting nganunung tu nata teh panon teh atuk setukeran jeng jeng kol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atu mane teh kurunya akan jadi sarakit teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Andi Dewo, ay ha sejaman ngongon doma ngeneng lagu jadul hektina radio pemancar nanti ya ngeneng. Ah, lemah ketua tua turaku sales mah jelemah uing oge. Rantes kade pinu kana kaos dielapkeun abi mah peureus wae pokon mah irung teh. Nyek. Geus sagala disusut enggak ada tisu eta nana teh, mun ada tisu mah da. Punten jangan diilpil ya. Emang kondisinya seperti ini. Acu, selamat sore. Aslina ya teman kudu diangsekin kanu sengit ingat langsung ngemplong. Ah yakin cus diangsekin kanu sengit ay tek berdisuruput kurang teh cus cager pokon masuk geramang angsekin angan lanu sengit beri hipu makomo hahaha iya nanti ya usahakan anu diangsekan anu sengit ekber diseruput lengah kecus cager apal-apal wajah cus malah ayo.

Nu halumna ban nuju gering cuy sarua. Nu halumna nuju gering cuy. Jadi wayahna. Pok tadi angsekan kan sengit ngemplong yakin aslina ta. Meon lain sing pluk itu makana panon teriut sih mang. Uing asok antun abdas asli betah dari sebengetan mah. Wah di mas sangat tiris. Di baju cuci muka mah soalnya iya hawana tirisnya gak pakai banget sih. Putra sang iyang greget hayang miluan capruk ngan eta parebut hapena jeung si Jalu matakan saukur bisa nyimak iya sok ngapapa. Ngapapa sok. Ulun weunge mun ngulucur kitu eueuh ti susu teh ku samle pana weunge kitu. Pana weunge. Ku kaos. Kaos geus ku anan teh geus ku kerahna geus ku tangana geus ku handapna bae we paan nun lagungna kungsi posisi kaos mang ngulucur jibreg gawean teh mang da teu karas nyurulung bae efek tina nambuh kopi mang api raku kan biasana ge osok nambuh kopi mah. Datang Cikapas, kamana wae. Waalaikumsalam, hadir Bandung yang panas sekali tapi tiris. Selamat siaran, ang. Moga sehat selalu, amin. Breo, minum gerang, goci anget, betah gerangnya mau nanti. Setelah istirahat, enama kagok. Ya. Mau minum teh. Ya. Lagu berikutnya, lagu Jangan Pakuang deh, yuk. Ya.

Selamat sore. Iya mah lagu saha gitu ya. Asa mirip-mirip gitu kisahnya teh. Asa mirip-mirip kisahnya teh.

Bibicit, wareg mang sakieu. Baiklah, iya Pak Andir kan, ya. Tumbuhlah tumbuh kembali. Luwihan Bibicit rasa kitu teh. Apa momo jeung siang hayang laguna ditelan alam ya nanti. Mion uing aya teh asa teu betah teng genggerong mang tapi anger. Keur panas ge mah nginuman es teh seger tak setembus kana polot eta kuduna mah ulah tahan. Pakuin hadir mang kumaha kopi teh asli rasa kopi atau rasa jagung? Rasana mah kopi. Kan bu hanus. Datang lagi. Butuh tunggungkul. Kopi nama biasa, rasa kopi itu aya, rasa arabikana ada, gitu hasemna ada. Pahitnya kopi ada, cuma itu tadi, Bu Hanus ya, Bu Tutung.

Abreu, uing keur leutik jeung si Andi Dewo. Mamang kawin nabeuh lagu Pangeran Dangdut nabeuhna teh na toa berulumpatan kana mikna teh halo 1212 berjeung musik musik ak-akan ngaguik eta teh jeung leungeun ngameng mi koneng na daun bibir samutu jaman kitu asa yang balikan deui mun bisa mun bisa bedo Bibi Ci tambahan ieu mang asa ulah lila soalnya lapar ayeuna gitu asar teh kelumpat ke dapur kami teh lamun memang rek jeung kejo iya uing moal dahar Bibi Ci catetnya ngan lamun moal ukur huntu unggul nawaranana kajun ulah uing enak asar rek ke dapur soalnya lapar gitu jeung saya mah tegas ari saya mah gitu ta. Dan lamun bener arek mawa ti Mama Adit ditungguan. Tegas saya mah. Ngan lamun ukur huntu pas asar wingi dahar ka dapur eta mah. Koma Bibi Ci teh. Bang One, dah hese atuh One ngirimkeun video mah. Moal bisa katabeuh ieu na dina komputer.

0: potong helanya ya si kakak nelpon nanyakeun. Meon naon Bu Hanu si toko kopi bonyang raina teh goreng kareun. Aslina si Bu Hanu meon. Meon kareng dengengkeun ayeuna ya, teh tadi si Bu Hanu sedang nyangraina teh goreng kareun. Aki Anom lagu lawas sasa kagaga coba pame aya ti Roma jeung LP kampungan judulnya nanti geus dicarinya ya. Kakek Salim naon da enak kan beda uapna bau cai lebur tinju. Tuh pakuin ada gak salah enak Kang Salim. Enak anjir dengan uapna bau cai lebu. Ulpi makan emang mah bener dengan otak. Ingat buku gitu mahnya. Ulah berarti ulah mau mah otak. Bebicit. Baik. Dar lapar ya. Ulun ari bau hanus mah buah kopi merek paraseun mah mang disangrain anta talawengkar. Pakuin bade geus ripu awak ku cuaca wat geus ngingsreg nya puguhan. Ripu ya teh. Andi deo pokona mah cuaca kieu mah ulah mineng kramas ku Citiis mang abi unggal atuh dicumplang langsung kieu we pilek padahal terus dioplosan cipanas tina galon. Aduh, yang metra kuramas itu. Ya, kuramas naon, dia teboga adas gede. CBI, mang, Cibatu Irang, geberken, kamu bukan yang pertama. Siap nanti. Tapi yakin hampir catur sekak seter, geswe anturan, pan kete dahar di dapur, jeng sangkunya, mang. Acus asa aya-ayaan lagu teh tehnya. Pugan heueuh. Pugan heueuh diperhatikeun teh. Mani merenah ya. Apalan acus malah. Pak Anyang Raina ditinggalkeun nya gedung lamun teh ku tukang kopi na. Nya jiga nama atuh Bu Hanus. Uy gak mau jadi pesan kuriak busiat yang kau buang segitu malah bade asa kau bisa ngerai suhu kia pepokan masaan nyaku naon ting dek anger kudu di asaan ay.
1: Aduh mataku kenapa nih buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak bahaya tuh.
1: Terus Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
1: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
4: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan

elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580.

Lagunya beda tapi isinya mas hampir sama ya. Tadi mah cinta bersemi, ini mah berbunga lagi. Itu ada saruanya isinya ya. Selamat sore, jam 14.58 menit. Disiapkan kampungan sekarang Roma Irama barengan LP. Ya, pesanannya Aki Anom, selamat sore.

Pak Queen, kopi gitu mah ukur 30% sesana jagong. Orang pernah gak sanu gitu teh, pahit tepuguh, rasa kopinya seutik. Gue kan juga nobar kopi teh mang, udah payu ker nutu apa. Iya, aku tabu lumayan ker meme udut mah. Ini dan nyobaan lah gitu. Alah, sekarang ada lagu jadulnya dah, Kampungan.

Selamat sore kampungan dah ya. Gue masih nanti ki gue ada beri nyeren hitar kabar. Hus, ya. Wajik. Tapi agak gampang. Ayo pakai gue masih nanti ki gue ada beri nyeren hitar kabar. Hus, wajik gitu. Ah, gegabah nyebutnya. Betawi nyereka. Betah nyarekan kita pe kade wing por saya ya gagah kita pe mot gua masih rezeki gua dek beri nyoren hitar ke baya us waji ulun lagu oma cari kerja ya asa inget kerjaman ngadu karet nah ya irgi nafsu birahi ti oma jeng elpi kan ya. Mion lah atau wajib pada kerja mana kuda nyanyi naik si bin atau sekulir pada bari gigiro nyanyi amal gegak banget nyebut gigi godek balikan deh dah ucapan apa balikan deh kita apa ya gegak bah oh mulai lo gitu pe gegak bah gitu ay oh.

0: Nafsu kerja, cari kerja lagu-lagu. Irgi nafsu birahi emang ada ge nafsu serakah ti oma birahi ti LP nafsu birahi emang ada sok salah tak salah judul. Ruhi sore uing ngomeng-ngomeng radio sugan uing radio lain eta lagu nawat asa jaman ki oma hus wah haji gitu geus eta ando itu menang diingetannya. Tapi geus kabayang teu damang video klip nanti Wah Haji make cut bray bodas kameja tadi kancingkeun kaluhurna teh.
1: Ya. Bagus ya.
0: Ramos bos dadana teh tongkong no hell hitar nyebut tetangga kemang ros. Elvi. Elvi usah dacet tentang.

0: Maka cut belahi bodas. Kami jatuh di cangkir. Tadi kancingan kalur. Ramos bos dadah ternyata. Nah tonggong nohel hitar. Nyumpun tetanggal kemang ros. Elvi ucat acun sudah datang.
1: Bagaimanakah?
0: Ini warna rasa ini gak kata kenyan bangla.
2: Ya, mau tidak?
1: Aduh, biarin dah.
0: Irgi hello-hello emang nyeke. Amal manya nafsu birahi ang asa porno salah judul salah. Ti oma nafsu serakah ti Elpi suka si birahi gitu. Acus epok teh sedeng ceki wahaji. Ceki wahaji. Kakek Zalim nyirah lagu zaman jaket jaket di panggu jeruan lek mong kajen tengah puting usum tiri tetep jaket men di panggu tanya gue yang tekan kuna itu jaket ya tadi pake pan gaya Elvi ucap dah
2: bagus ya
0: ulu non laguna lain aslina uing ngagalaka kata emang nyarekan kiruhi udah oga gabah kiruhi mah oga gabah tuh emang iyo na namai nguping lagu Pak Haji no iyo una zalpa ayah iya berarti produksi ya 70-an lah dari album Janda Kembang nggak ada tahun nak eh. Sambul kaset mah ada tapi nggak etaan tahun meon lalawo ra eta kita pe metong barang nyebut ki godek balad puasa mun karena beuh laguna we da urang teh kudu nurut nyanyi sia mun balam teh ngomong nyanyi tuh oi itu baru suma soak aing nya ke balad puasa.

0: Teren tosan ada nasar. Pak Nudi Pahing nyebut teh panai opat madhab non we gining angilap doi akan gaya dibahasnya itu. Nudi Pahing ulah urusan ya, sana seulah nyebut Nudi Pahing ulah urusan mah ejeng berdak Persib, ejeng pendukung Persib, jeng urang Banten, ejeng Porsa ya. Ejeng beladan kami ulah urusan itu mah ya, bahaya mah benar ya. Irgi inget jaman job film di desa Batu Lawang mang. Ruhi Wahaji kita mang asa ngenanya mang lagu Wahaji baheula. Aek pantes usum halodo di nyanyina teh. Tapi na film Satria Bergitar aya lagu nu tadi mang keur nyanyi jeung LP mang Roy Martin jeung Ikang Fauzi ngintip Najib bari mangojo jaket Levi dipegat di jalan geulus siapa. Siapa mang. Kau santai. Halus. Gerak rumah kau. Halus ngisah kita apa. Nah film Satya Bergitar ya lagu nu tadi oh. Kau nyanyi jeng LP. Mang Roy Martin jeng Ikang Fauzi ngintip tina Jeep. Beri mang gue jaket. Jaket lepis. Dipegat di jalan teh gelut sih mang. Ewe oma.
1: Sudah tak sabar lagi.
0: Lan mataku haji pun nggak hitar sak diugetkan kaluhur ni mak jeting tak apalah surit gelut si cina oma jeng Roy Martin ele oma haji pohon kita pun dicerekan wah haji gitu.

Lagu teh emang asa zaman mama sareng bapak abi ya mah. Hoyong Indan Dip Oma ya. Atas saya bade ada nazar ya nang. Ustaz. Kita balikan deh. Wah, haji gitu. Ikang Fauji jeung Roy Martin jeung ngintip na jero jeep bari mangul jaket levis. Dipegat di jalan. Gelut si omang. Eleh oma. Eleh haji gitu. Tuh pak. Aturan sahabat nanti kan ada nasar ya. Ma Adit ayo. Belet nyebut non hitar sok dikalurkan. Pada tete ciri khas gaya wahaji. Oh. Selamat menjalani ibadah saat asar. Pas waktunya tiba nanti, semoga ibadah saat asar akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 suka burung.
2: Keur naon ceung?
3: Ieu keur Facebookan de.
2: Wis gaya iceung apal Facebookan.
3: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
2: Alus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik ngilikan.
3: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel de.
2: Naon ceung? Cermat Sel.
4: Leres para wargi, Cermat Cermat Sel anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
5: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
6: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
5: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
6: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
5: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
6: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
8: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, aing teh cik atu baneh teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, wagung atama cek dungli gara kuat deh, akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: plastik, spring bed, kasur busa, lemari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala aya.
1: Aduh, mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukabura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

Sore wargi istilah kita ngobrol lagi, ayo ah. Ngobrol kenal nah, nah ayo. Orang tong paririmon temanya. Paririmon temana orang tong gelak.

Nugraha, waalaikumsalam. Sore tindak suantena mah sehat walafiat lahir batin. Sehat sih, cuman ngucur wungkul. Jeung aya muriangan seutik. Efek tindak cuaca li ya. Ngucur ya Nugraha. 3460 sonten ang sonten lagi memahnai sama guna selamat sore. Adi Dewo masih ada si Bang Tatang Cikapa selamat sore.

Nugraha Sami abi gimana? Ya, abi gitu efek cuaca sarang isi dompet jadi kan apa ngabung nggak mempet. Nah kan bayar ya isi dompet gitu dah. Kumaha usum napa ceklik ini mah. Lanjut itu dengan kebanjiran rompok korong ya lanjut lah. Tayo makanya masih lanjutan soal para saya pasangan ya. Kamari kan para saya nanti osok dipangmasakun, tara lamun asak digerawan, tayo nama si lamun ke para saya gitu. Karena para saya pasangannya suami istrinya ya. Biasana ya normal nadi teh pedah naon gitu. Tanya tema obrolan teh cing masih kan ya bag-bagan pas saya ya bag-bagan pas saya jeung pasangan ya. Pas saya suami istri lah gitu kan karena itu salah satu rukun sono nah kan dirinya ya.

penyebab kembali normal nanti gitu ya, setelah berapa hari gitu kan. Beberapa hari pepaseaan gitu. Normal nanti biasanya sok peda naon, sok kumaha gitu. Nah tiba-tiba sang suami karena merasa diri salah, tiba-tiba ya nyi mere duit gujrak misalnya mere gede gitu. Jadi luluh gitu. Anu tadi nang ngamuk ngengengan dan luluh ku duit 20.000 misal. Atau tiba-tiba suami pulang kerja bawa martabak gitu. Anu saat tadi na emosi anu meledak-ledak teh. Cager itu karena ku martabak. Semurah itu kalian. Ini benang di cocok kumar tabak. Soalnya maka beda-beda lah. Nah diberi duit. Nah tiba-tiba kalau misalkan suami nu punya masalah di awal gitu, datang tiba-tiba peluk minta maaf gitu kan, bisa jadi kan. Atau kalau istrinya yang salah datang langsung meluka suaminya, maaf nyai salah gitu. Kan jarang besan mah. Kan jarang istri anu ya, anu jujur gitu jarang ya. Jarang lah anu mengakui kesalahan masalah naon ya, gengsi gitu. Ya kan ya, para ibu-ibu para mama-mama gengsi kan ya, untuk mengakui kesalahan. Ari dewo abimamun kerada marehme teh sok ngadadak hayang diogo ku pamajikan we diurutan. Atuh mentang naon tinggal balik. Tinggal balik itu Andri ame bisa diogo. Sok coba ya, luluhnya kembali ya setelah parase ya, setelah marahan. Biasanya gara-gara naon gitu ya. Gara-gara naha dipeluk kah? Atau dibere daharin kah? Dibere duit kah? Gitu. Atau emang udah ngaku salah lah? Gitu. Monggo, tanya cuyang. Jadi lulu diancam wal dibela nu halu macam ampun deh gitu ya. Dia aja sok sih ayah aja mau dibeli halum. Iya iya masih bakal gitu.

0: Halo warga Tasikmalaya, sesaat lagi perayaan hari jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394 siap digelar dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang seru. Puncak acaranya akan berlangsung tepat pada hari H, peringatan hari jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394, yaitu tanggal 26 Juli 2026 di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu acara yang pastinya paling dinantikan adalah Jelajah Pasar, kegiatan yang akan menghadirkan suasana pasar dengan cara yang berbeda dan lebih meriah. Bagi yang ingin memulai hari dengan aktivitas sehat, ada juga senam bersama yang dilengkapi dengan layanan cek kesehatan gratis, layanan perpanjangan SIM, parade karnaval batik Jejak Wastra Sukapura, dan suasana nostalgia juga akan hadir melalui layar tancap yang menayangkan serial kolosal untuk dinikmati bersama keluarga dan masyarakat. Keseruan lainnya hadir lewat fun walk 5 km yang akan diikuti sekitar 2.000 peserta. Menjadi ajang olahraga sekaligus kebersamaan dalam memeriahkan hari jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Tak kalah menarik, ada juga games warga Antv Bayarin yang akan hadir dan akan disiarkan secara langsung di Antv. Sehingga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dapat ikut menyaksikan momen spesial ini dari mana saja. Jadi, mari ramaikan hari jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Nyorang Mangsa, Tasik Raharja.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Safari Rekon. Aneka Wisata.

0: jam 16.34 menit.
1: Sofari
0: lagunya keren.
1: Ani kami sih.
0: Ayani Inka ini. Wih jadi permadani. Sampai sore tapi wih ngesok akur deh mang. Muntas pas saya juga akur deh. Wih lempeng wih. Pas saya akur. Pas saya akur deh. Lempeng deh. Nyanawan halum deh. Malah cicing lapal. Cicing ya urusan wing. Urusan kami jeng makna ya teman cicing. Lah lah yang ngapal halum. Mau kuat.
1: Dinginkan panasnya.
0: Manai Abimas sadinten hari tadi akur deh ya. Mun pas saya teh naros we ngajak mam lah naros naon lah. Hari itu di tema watirnya keke. Alamat teralami ang biasa deh baca. Manai selamat sore. Rusdi Setiawan sok damai ku lapar aku kulutuk ya lulus dari lapar. Eleh yang berkaitan dengan isi kadut Adin uye nyadi kumah itu aku salah kina tapi keterempas gitu para botna ya baluas jadi gak ditotornya mang salah linu gitu lagu buih permadani ya gini merhatikan lagu siling deh.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Harus di Setiawan bahaya. Kamu gak suka luar ke Sangti Iso ke Jendama ya. Yakin bahaya mah balik. Gak suka luar ke Sangti Iso. Ngibarkan berat bodas. Di atas medan pertempuran rumah tangga. Tengok keluar ke Sangti Iso mah balik.

ulah dipaksakeunnya kan dek. Ya bisi lagi terjadi papasean sama pasangan. Masing sepupuluh orang keul oge. Sepupuluh bengis oge geus kaluar ka sang tiis tina awak bari lapar mah. Akibat lapar mah geus nyerah. Serabongkokan pokona wajib eta mah balik dituluykeun ka mukuk ge. Ayang teh eling sakas ieu salatri. Susi ku ngajak emam. Anger tengen ada urang ngahuap nyeli rawat. Maja mari abi mamang menuju pasiat teh song kadak-kadak aya pi obrolun. Atanapi tatangi minta tolong ka suami lewat abi. Otomatis abi teh kedah nyapa ti payun ayeuna akur deui we biasa deui teralami jadi. Persis ka Mama Adit gitu teh.

0: Akuin matak mun pasea pastikeun boga duit. Lapar tinggal ka hareup ngabasolin kerudud sabatang. Eta mah niat banget atuh paseana. Ulah. Seperti itu alami gitu. Jadi biar cepat-cepat biar cepat-cepat terjadi perdamaian. Dina boga duit na gila ulah api-api we. Api-api itu boga duit we. Daripada kudu hayo pasea.
1: Kau yang ku.
0: Mahadit teki itu sok datang babaturanana. Masakan bahasa eta ge anyar-anyar keur teu ngomong jol urang Cipigan. Nu sakali datang urang Cihideung Cisempur atuh jadi ada kada wau. Ada tadi lah mau ngobrol mau patanya deh.
1: Yang harus memperhati.
0: Jadi kapaksa wau. Acu seeh, dek pembahanan deh lah tuh aing merek pembahasan tehnya. Tuh boga bakal mau ulah we cus, mau balik. Ulah yang pas ya, mau balik boga mau ulah. Tuh boga bakal mau gerb jeng bareng lagi acus mulai dari puang. Dina boga duit nagi udah ngingki ke lengmun bisa kena motor. Kudung ngingki kelempangunan kayak si ceper wanya jajan bala-bala nyirak ngus. Mending kena damai acus, mau balik. Kamu rupi juga ke sang tiis sama balik ngus.
1: Walaupun terbentang jarak di antara kita.
0: Terima kasihnya. Kita pamit. Hari ini hari terakhir untuk minggu ini ya. Kita libur biasa Senin Selasa. Izin istirahat. Kecuali kalau misalkan ada hal-hal yang mendesak ya. Ayah nunitipkan exam kering yase ya, tentunya kita bisa masuk lagi. Cuma dipastikan insya Allah, semoga exam kering saat lahir dan batin Rabu kita kembali bersama. Selamat sore, terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya sepanjang minggu ini. Tentunya ada banyak kata yang salah, ada banyak kata yang menyinggung Anda, yang kurang berkenan di hati Anda. Tentunya kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Doakan Sim Goreng sehat lahir batin, Anda juga, kita semuanya lah pokoknya. Kita semuanya selalu sehat lahir dan batin, selalu dimudahkan, selalu urusan, selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah, selalu mendapatkan keberkahan. Itu yang paling utama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa insya Allah hari Rabu, selamat sore ya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: FM.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wae, ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu, aing teh cik atuh mane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui, akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Mama Dedeh mengajak mengundang Anda untuk hadir pada tanggal 2 Agustus hari Minggu pagi sampai zuhur. Tempatnya di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Sumpingnya di Antos Wadi, insyaallah kita bisa bertemu. Hatur nuhun, tong hilap sakali deui. Tanggal 2 Agustus pagi di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jeur naon, Ceung?
2: Iya, keur Facebookan, Dek.
1: Wis, gaya Iceung apal Facebookan. Nya-nya atuh.
2: Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
2: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
1: Naon, Ceung? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: 98,9 Sukabura FM.

فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا

0: وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
1: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi tanpa seorang saksi, yang menggelar makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu dalam keilahiannya, tidak ada setara dalam ketunggalannya. Kelul lidah mengungkap sifatnya, lemah akal memberikan makrifatnya, merendah segala penguasa karena kehebatannya, rebah segala wajah karena takut padanya, jatuh segala yang agung karena keagungannya. Bagimu segala puja, puja yang beruntun tak putus-putus. Salam sejahtera bagi Rasulnya senantiasa, salam nan kekal abadi. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya kejayaan, pamungkasnya keuntungan. Aku berlindung padamu dari hari yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan pamungkasnya kesedihan. Ya Allah, aku mohon padamu atas segala nazar yang kunazarkan, atas segala janji yang kujanjikan, atas segala akad yang kuakadkan, kemudian tak kupenuhi padamu. Aku bermohon padamu perihal ulahku menzalimi hambamu. Bila ada hambamu, pria dan wanita yang teraniaya karena kezalimanku, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada ahlinya, pada keturunannya, atau yang kugunjingkan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raib, yang hidup dan yang mati, lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, ridhokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat, ampunan tidak akan mengurangi keagunganmu, anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu, wahai yang Maha Kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan, pada permulaannya kebahagiaan menaatimu, pada pemungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai dia yang menjadi satu-satunya Tuhan, selain dia tiada yang dapat memberi ampunan.
2: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana min al harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة wa barik lil hujjaji waz zuwari fiz zadi wan nafaqah wa qdi ma aujabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

0: Geur naon, Ceung?
1: Iya, geur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Dek.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Halo warga Tasikmalaya. Sesaat lagi perayaan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394 siap digelar dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang seru. Puncak acaranya akan berlangsung tepat pada hari H, peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394, yaitu tanggal 26 Juli 2026 di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu acara yang pastinya paling dinantikan adalah Jelajah Pasar, kegiatan yang akan menghadirkan suasana pasar dengan cara yang berbeda dan lebih meriah. Bagi yang ingin memulai hari dengan aktivitas sehat, ada juga senam bersama yang dilengkapi dengan layanan cek kesehatan gratis, layanan perpanjangan SIM, parade karnaval batik Jejak Wastra Sukapura, dan suasana nostalgia juga akan hadir melalui layar tancap yang menayangkan serial kolosal untuk dinikmati bersama keluarga dan masyarakat. Keseruan lainnya hadir lewat fun walk 5 km yang akan diikuti sekitar 2.000 peserta. Menjadi ajang olahraga sekaligus kebersamaan dalam memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Tak kalah menarik, ada juga games warga Antv Bayarin yang akan hadir dan akan disiarkan secara langsung di Antv, sehingga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dapat ikut menyaksikan momen spesial ini dari mana saja. Jadi, mari ramaikan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Nyorang Mangsa, Tasik Raharja.
2: Allah ya Robi, ayin gablek sarakit yang mendekesel berang puting nganunung tu neta tepanon tu atuk setukeran jeng jengkol ayin awas mah
3: lain panon wahi di lain ke rematik ongko suku ke jadi tilu
2: mana
3: iya hiji itu cik atu banete kurunya akan jadi sarakit pang neangan kena pengobatan anu jetu
2: alah iya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gustin wagu gak tamat cek dungli gara kuat li akan gara sok
3: atu orang edit
2: ayo.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindang peri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami, oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580 332.

makna ini sini lagu benar-benar betul sekali. Memang kurangnya maknaan ini lagu. Dan Pak Kajar Romaira memang betul sekali. Biasa di dunia, saat kita sedang suka, banyak teman. Lagi banyak duit, banyak teman. Kalau di saat kita lagi menderita, lagi duka, teman pada lari.

0: boleh jawangnya, boleh jam petang pagi. Di edisi hari Minggu. Hari Minggu tanggal 26.
1: Mencari 2006. Memang mudah.
0: Jadi hati-hatilah mencari teman ya. Mencari teman hati-hati, jangan cuma cari teman, dapat teman-teman di saat suka, di saat

0: Memang.
1: Oke deh untuk semuanya warga Surabaya dimanapun anda berada. Seperti biasa di acara saya ingin selalu ditemani sama anda. Temani lewat WA aja deh ya. Nah, lewat WA.

kabrakan galeuweung tadi. Adoran-adoran sampai Kalando, Kalebak tadi itu dengan daerah naon-naon. Perbatasan Cipicung. Tenang aja deh Cipicung untuk tomo jalan deh. Gak Cipicung mananya. Aduh. Memanggul bedil ripuh, simpuring, paidar. Tapi resep gitu kan ya masih bebo benang endak. Hasil putih ya umurnya. Atau nonton paidar. Jadilah orang Kalando di Kalebak bari ngusip ke Walungan. Lega geringnya Kecamatan Karangnunggal nih. Kabupaten Tasikmalaya. Oh Peng, makasih Peng. Jangan dibojong, singkongnya sudah diterima. Akan saya goreng besok ya. Buat Openg malam. Apunten kau maminunnya. Habis itu saya tanda pangan. Kumari rusuh tadi deh, sonten.

0: Abuser.
1: Ada yang terluka, sakitlah semuanya.
0: Kita lihat dulu WA-nya. Ada yang udah masuk apa belum? Ada, tenang aja. Ada Jiang Nurjaman, selamat malam Mang Apin, malam juga request lagunya Pecah Seribu dari Elvi Sukaisi. Salamnya biasa buat Boce di Parakan Honje. Selamat malam Boce, jangan di Parakan Honje. Jiang Nurjaman, Pecah Seribu lagunya siap.

plastik dan sampah. Itu kata Mama Topan ya. Halo, mentang-mentang ganteng tapi hatinya busuk. Oke deh, buat Ajipo yang lagi manco katanya kabin.

mencari duit laku duit nya Haji Po. Duruhnya Haji Po anu karasa rejo nongkrong di napayuna radio sebenarnya ngemperang wae di Bukit Indah Berbunga. Bukitnya sama Bukit Bertelor sebenarnya. Bukit Indah Bertelor. Siap pagi pelor pabalatan. Ujung ya kali amu na sadayana keluarganya si Sarehat. Anu aya di leuwih gede Omah Adit, Yosami, Pak Marti, Wilujongnya. Kau ka mantan bunuh, Beben. Wilujongi lu, kemana wae lu. Wilujongi. Kau Bunda Dinar.

Haji Luki atau ujungnya sami adanya nujunuan ayam petelor. Haji Luki kali bunda tercintana bilu jengongi ah bilu jeng beraktivitas. Kembali ada kosong hijau opat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mang Apin dari Rido Rancapari. Ugan laguna judulnya Sejadah Panjang. Sejadah merah olehnya. Sejadah lama tak ku sentuh. Kayak itu emang judul Sejadah Lama tak ku sentuh. Kirim salam kanggo ka Mang Apin aja duluannya. Oke kanggo sadayana oke keluarga. Mugia sing sarehat. Amin. Spesial kanggo ka Bebel aja harinya hatur nuhun ngapin. Assalamualaikum waalaikumsalam buat Rido di Rancapari hilangnya. Ayo jadi sejadah panjang, sejadah lama, sejadah merah, duka sejadah hilangnya. Yang sederhananya sejadah lama lah. Kemudian ada 078. Assalamualaikum, maafin biasa lah bade ukeun lagu nate gala-gala biasa we. Assalam namanya kang Oka Yum wa no Dedia anu aya di Mapanjang. Teuhilap kang Oka ka ade Akum Bunda Dewi sarang putrina. Teuhilap oge kang Oka wa ade Sayur sarang wa Esokna. Spesial mah biasa kau kang apinnya anu nuju mancen tugas. Semoga sehat selalu amin ti Bapak Engkos anu aya di Ciceuri. Wassalam hatur nuhun yo sami-sami Bang Engkos Mama Dipa di Ciceuri. Hatur nuhun apin yo mangga.

yang minta sajadah lama teu aya nya, digentos aya ku sajadah panjang lah. Nya, sigaduh sajadah lama. Tos beyetuk sigana mah.

0: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek terdekat.
5: Tidak terasa waktu di studio sekarang sudah menunjukkan pukul 8 lebih 11 menit ya. Masih panjang waktu, tenang aja. Kita lihat dulu WA-nya masih ada. Oh, masih ada WA-nya.
6: Mencari teman memang mudah apabila untuk
5: 581 jauhnya 581. Assalamualaikum, selamat malam Kak Abin, malam juga bukan Laguna. Salah on seven, berhenti berharap dikirim kalau Kak Pen Sukapura sedayananya kalau Kang Abin oke saminya terhilap. Atur nohon Kak Abin yo sami-sami yang punya nomor 56581 atau siapa namanya, salah on seven lagunya ya, berhenti berharap.

45 Wiljongi 435 Marsa di Bogor. Selamat malam buat Marsa yang ada di Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wiljongi. Ngapain dong ini dan Sukapura FM. Request lagu dari Rita Sugiyato, Pacar Dunia Akhirat. Oke, siap. Salamnya biasa untuk Kang Apin, sehat-sehat selalu, amin. Kumlah Kang Eka, pendengar Sukapura FM, hatunuhun, yo, Pacar Dunia Akhirat. Siap ya, buat Marsa yang ada di Bogor. Selamat malam aja, sehat selalu ya, Marsa.

0: ada yang terluka.
1: Ada Kang Momo, boleh jogging Kang Momo. Assalamualaikum, malam Mang Afin, malam juga. Sehat, Laguna, biasa, tajamnya karang. Insyaallah orang berlari-larinya, tajamnya karang. Kang Momo, boleh jogging itu sumbing di penyawat peluh batuk. Bersin terun.

Sudah ke ayah tajamnya karang, ayah ke tajamnya cinta. Duga ke mana tajamnya karang? Kamu mau hapun tanya? Ke ayah, ya aku tajamnya cinta digentos. Andri Sadewo, Wiljong Indri. Assalamualaikum, Wiljong Wangi, Api, Wiljong biasa, Hoyong. Bukan lagu nanti Iwan Pales Sumbang. Bikin tun salam nal Kang Eka Abahador. Wa minunnya Kang Usup Batok. Teh Lia Kang Kang Usup Batok. Andi Nuye Kang Openg. Budak Hideung Kang Abah Heman sarang macucumna. Kumlah Kang Kasadayana. Kang Eka Apin sehat-sehat selalu ya. Oke. Tinggagung miliknya amin amin. Atur nuhun Apin yuk sami-sami. Sumbang lagunanya siap Andri Sadewo yang ada di Bandung. Kentas surat biru sama surat Pak Momo siap. Surat birunya.

0: kasih.
1: Menteri Sadewo sumbang dari kedua kaki. Iwan Pales yang diminta tadi sama Andi Sadewo. Ini lagunya ya.
0: Tajamnya ujung belati menujam di ulu hati.

0: sumbang dari Doi Sumbang, ya, dari Iwan Pales. Satu buah lagu kritikan yang pedas ya. Kritis ini mah Iwan Pales memang dia salah sosok artis yang punya musik.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini. Kenapa Bude? Apa nih gak jelas? Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya. Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Halo warga Tasikmalaya. Sesaat lagi perayaan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394 siap digelar dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang seru. Puncak acaranya akan berlangsung tepat pada hari H, peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394, yaitu tanggal 26 Juli 2026. Di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu acara yang pastinya paling dinantikan adalah Jelajah Pasar, kegiatan yang akan menghadirkan suasana pasar dengan cara yang berbeda dan lebih meriah. Bagi yang ingin memulai hari dengan aktivitas sehat, ada juga senam bersama yang dilengkapi dengan layanan cek kesehatan gratis, layanan perpanjangan SIM, parade karnaval batik Jejak Wastra Sukapura, dan suasana nostalgia juga akan hadir melalui layar tancap yang menayangkan serial kolosal untuk dinikmati bersama keluarga dan masyarakat. Keseruan lainnya hadir lewat fun walk 5 km yang akan diikuti sekitar 2.000 peserta. Menjadi ajang olahraga sekaligus kebersamaan dalam memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Tak kalah menarik, ada juga games warga Antv Bayarin yang akan hadir dan akan disiarkan secara langsung di Antv, sehingga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dapat ikut menyaksikan momen spesial ini dari mana saja. Jadi, mari ramaikan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Nyorang Mangsa, Tasik Raharja.
6: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko Elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko Elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
0: Masih bersama saya, masih bersama Alvin Gegep di sini ya. Kembali ke laptop. Sementara ada Putri Bungsu. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Alvin punten lah. Ayo ngomong dipangmuterkan lagu Pagar Makan Tanaman. Dikirim-kirim nam biasa kalau dede Kang Robi dedenya Mang Irin anu aya di Cipajak. Kang Bunda Dewi, oke ayah aku buil jengungi, atur nuhun Kang Alvin. Wassalam Putri Bungsu ayah aku. Bejongi ya Putri Bungsu, ayah aku. Kang Mumu, laguna Surat Biru, apaan atos tadi diputer Surat Biru kayaknya. Atos diputer Kang Mumu, Andri Dewo, atos dinya laguna. Atur non, apin, pokoknya mah masa paceklik politik, well. Nah, ayah mau sebuki waraninya. Jeng, apinnya sok, tidak berpunah gitu, sok ke Nah, gitunya. Eta memeh melontarkan kata-kata tiap orang-orang pejabat. Pikir heula, anu zaman netizennya, zaman media. Dan akhirnya kan salah-salah kata, hujatan-hujatan sudah tidak ada cahara gitunya. Tidak dipikir dulu, kita amun mau melontarkan kata-kata ucapan teh, pikir heula. Namun saya bicara kieu, kira-kira masyarakat mau kontra apa gimana gitunya. Ya mau meledak-meledak gue. Tinyaho. Masyarakat nya anu ningali nu maca teh bahasa teh maca ngeri lah gitu. Makanya berpikir dulu sebelum menyampaikan ucapan-ucapannya, udah bikin kontra ke keadaan begini mah hati-hati. Tapi dah batur lebih pinternya, orang mah bodoh nyoba bodoh batur lebih pinter. Nu pinter rasa kebalinger gitu dah. Assalamualaikum, salam. Ini mie ayam atang, mie ayam paninengan. Ya, kirim salam buat Bapak Eman Mancuk. Oke, Mas Cucu Mancuk, Maminun, oke, Teh Lia, Teh Suti, Diramai, Kang Abah Ador, Abang Otang, Mang Mumu, Ade Akub, Kang Putri Bungsu, nah. Dan Acang minta lagunya Gala-Gala. Oh, Gala-Galanya siap lah. Mie ayam paninengan tadi, entah si Gala-Gala orang putar deh lah. Karunyanya

0: Minta rindu segala-gala, laga-laganya takapnya, kami datang paniningan. Aduh, tekarawas tabu sarapan ini, tabu sarapan ini. Masya Allah, ribuh kasarang dewa yang aja, nyebersin ayo, nyebatuk. Wah, sepelepotannya, sekeluar lencong parang, sekali batuk. Aduh, Allah Akbar. Saya dengan obat ke mana, warung wajah kita lah tutupnya. Beli biasanya sebetulnya para meklu, batuk. Gitu. Oh, tiada terkira, rindu segala-galanya. Sah, orang bagian telepon, terus dia ada tuh, atau WA, terus dia ada CF. Tinggal telepon lah. Orang buka telepon. Anu badan ngiringan ngalangkungan jalur telepon mangga sok keluar gaduan telepon sim kuring. Oh, tiada terkira. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Aduh, kemada mangga?
1: Alhamdulillah.
0: Nah, syukur. Syukur ya sehat mana? Duka ya teh, hayang mah sehat, joli, penyakit joli ya. Iya. Ribu ya mah bersin jeng dia jeng batu kan ngap saya lah. Alah ya. Di mana no ayah obatnya? Mar ayah obat flu batuk mar. Amar di warung. Antaran kalian beli 2000 bener. Flu batuk.
1: Amar ganteng mah obat 2000 nongkirnya 10000.
0: Nyekeun bae sok antaran kalian mar lah. Tekuat aja bariut gitu ya syukur gitu. Coba belepotan dia ya duh. Bersin. Lagu naon sok?
1: Upami ayam mata daun iris di cetar.
0: Daun iris?
1: Di cetar.
0: Ah iya.
1: Ayah kata ya punya.
0: Asana kayak kata orang tiga lainnya.
1: Untuk balik di pintu naga.
0: Yuk.
1: Mau ke mantu, senang upotan di
0: cetar.
1: Kali sehriana,
0: terus
1: maminun ke pulau wargi kanol antri dewo bapak idar
0: pak idar
1: mati tuh kali bapak emang bapak ador kali bunda solehana
0: hahaha itu deh
1: kanol kade awan kali delas kanol ka openg
0: ya di etama di cetar sih mah.
1: Lalu penantian oleh Tuti Mantur.
0: Ayah gak cici cangkuri leng.
1: Alimah, kata penantian oleh Tuti Mantur.
0: Oh, sok katanya.
1: Bawa
0: kata. Ya siap. Sok di Paruman Ramon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujungnya Kang Oka Yan Acang ya. Laguna penantian Ati Mansur Esen lah. Siap lah nya. Nah, apun tanya. Oh ada tuh benang ditahan. Tidak batuknya ya. Datang di Owae. Kecida ya mah. Asa ku mata kaci dah penyakit. Ya Allah ya Rabbi. Halo Adon Abah. Assalamualaikum. Gak kalbet pak. Aduh. Ah, nanti kira ya cakap bancen deh.
1: Sama
0: yang ngerang batu jadi ker tiris pindah. Pindah ya tiris jadi kena batuk ya. Lagu naon?
1: Lembah derita weh.
0: Lembah derita? Waduh, hebat. Masa?
1: Dan Risa Dewo.
0: Aha.
1: Dawa Jaja Kumi.
0: Kayan
1: Ata. Terus
0: Kemang Minum.
1: Dawa
0: Herman.
2: bawa cucu.
0: Kerja
2: cuti di rumah.
0: Datang
2: atang cakas.
0: Datang
2: atang.
0: Jadi sah lembah. Lembah dari catat sahannya.
2: Yang omal.
0: Nanti itu serta sah kamu nak
2: ya.
0: Ya siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebah dari tadi teh aya euy. Ke aya bah ampurannya. Aya di bulareana.

warga Tasikmalaya. Sesaat lagi, perayaan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394 siap digelar dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang seru. Puncak acaranya akan berlangsung tepat pada hari H, peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394, yaitu tanggal 26 Juli 2026 di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu acara yang pastinya paling dinantikan adalah Jelajah Pasar, kegiatan yang akan menghadirkan suasana pasar dengan cara yang berbeda dan lebih meriah. Bagi yang ingin memulai hari dengan aktivitas sehat, ada juga senam bersama yang dilengkapi dengan layanan cek kesehatan gratis, layanan perpanjangan SIM, parade karnaval batik Jejak Wastra Sukapura, dan suasana nostalgia juga akan hadir melalui layar tancap yang menayangkan serial kolosal untuk dinikmati bersama keluarga dan masyarakat. Keseruan lainnya hadir lewat fun walk 5 km yang akan diikuti sekitar 2.000 peserta. Menjadi ajang olahraga sekaligus kebersamaan dalam memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Tak kalah menarik, ada juga games warga Antv Bayarin yang akan hadir dan akan disiarkan secara langsung di Antv. Sehingga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dapat ikut menyaksikan momen spesial ini dari mana saja. Jadi, mari ramaikan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Nyorang Mangsa, Tasik Raharja.

0: Manawi aya naon?
1: Ya tawe aya kahoyong.
0: Aya kahoyong, hoyong naon cenah Bu? Lagu naon sona? Iming-iming tina disko. Aduh, hebat. Dukanya disko. Iming-imingnya kira tidak baru.
1: Allah Akbar. Angin-anginan tua ya dalam ikan.
0: Mohon itu ya akibat angin-anginan lebih tuh.
1: Daru berat. Permainan roba serbaan luas
0: kan. Tadi UIT itu tuh di eta Batu Lawang, Batu Kiara Lawang. Kalau gue nggak pernah kaprah kamu apa-apa kebun karet, kalanu atau budun.
1: Aduh,
0: melarian monyet, juga nih monyet pernah serang monyet, enggak?
1: Bisa melarian
0: monyet. Daya tapi mohon. Aduh, angin-anginan wae deh. Asal kalah repot ya batuk. Terus tuh, wih jadi suka openg kali deh.
1: Menelitikan terus dan.
0: Mohon, ya openg tuh wih wae ah kabur. Ya tak, itu cari kue ada satu barang retah lah.
1: Angin-angin,
0: ya, ribu abis maya, ya. Batu. Kuma, mak?
1: Tunggu, cintun-cintun.
0: Mohon, mak, kak.
1: Wancuk, cintelian.
0: Terus. Mohon. Mohon. Mohon.
1: Tunggu, abah adon.
0: Beres.
1: Sang otang sarang diujuna.
0: Mohon.
1: Pakde aku.
0: Kapakde aku. Beres.
1: Bapak mumu.
0: Mohon.
1: Sang payaya nu aya di Cibuntu kamarin
0: maka ditu. Oh, wak payaya.
1: Payaya.
0: Mohon.
1: Sarang kanggo mata utangnya.
0: Mohon.
1: Okay.
0: Beres. Mohon. Nah, gitu leres. Mohon. Siap. Nah, mohon. Sok, Mas Susu. Siap, Ma.
2: Itu batu kalau dia mencari. Orang itu lah, terkiat itu batu kuai.
0: Cicing ke cicing lah itu di WC mana hujung.
2: Lebet angin. Leres pisan.
0: Bisa ke batur emak adornya, ngador hayo. Siap mak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum.
1: Aduh,
0: boleh jawab ni.
2: Duh, kaya si kakak serang dari kia ya.
1: Angin-angin
2: lah. Sering angin itu lah.
1: Malam ini yang jadi semenit.
2: Mohon enggak.
1: Lagu weh.
2: Gunaun.
1: Aku biasa weh ngidu proklamasi.
2: Mohon mangga.
0: Mangga.
1: Itu lah, akhirnya kak punya set.
0: Ah.
1: Nama emang yang tersayang.
0: Ah.
1: Wancu yang teliana.
0: Aha.
1: Mira, jeng Mira,
0: nang
1: jeng Marana.
0: Mara. Demam
1: Nino.
0: Mohon.
1: Bunda Soleha.
0: Mohon.
1: Kajian Acang, Kebato, Kebatang, Ustaz, Kebatang,
0: Ustaz, Kebatang,
1: Ustaz.
0: Mohon.
1: Kesukupnya
0: diramai, jeng Asuk
1: Hikna. Beres.
0: Mohon.
1: Bunda Hidung.
0: Bunda Hidung. Beres. Beres. Mohon.
1: Beres.
0: Mohon.
1: Nyela
0: dengan
1: Alina. Yes.
0: Mohon. Ya, mangga. Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, tur nuhun. Mohon. Tur nuhun. Mohon, Kak. Iming-iming kula.

mau mancuk nyangkakan sugan tacan kulem gitu nya kamu mau minum oke wangga nyangkakan lah tilu tujuh be gitu nya betekok buci truk boleh nang jawab bujol na dosol ah kesewa arahin tapi dak mama resep sama minum cak mancuk gak kenyagara remol lah.

acara atuh naon ka sadayananya. Mohon tepang sono. Insyaallah orang tepang diunge anjingnya, mudah-mudahan orang sarehat sadayana. Sakitu pangten dina wengi ieu hapunten ka suhun. Dieu diantawisna aya pamonut teu ka

89 Suka Burung. FM.

0: ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
1: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi tanpa seorang saksi, yang menggelar makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu dalam keilahiannya, tidak ada setara dalam ketunggalannya. Kelul lidah mengungkap sifatnya, lemah akal memberikan makrifatnya, merendah segala penguasa karena kehebatannya, rebah segala wajah karena takut padanya, jatuh segala yang agung karena keagungannya. Bagimu segala puja, puja yang beruntun tak putus-putus. Salam sejahtera bagi Rasulnya senantiasa, salam nan kekal abadi. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya kejayaan, pamungkasnya keuntungan. Aku berlindung padamu dari hari yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan pamungkasnya kesedihan. Ya Allah, aku mohon padamu atas segala nazar yang kunazarkan, atas segala janji yang kujanjikan, atas segala akad yang kuakadkan, kemudian tak kupenuhi padamu. Aku bermohon padamu perihal ulahku menzalimi hambamu. Bila ada hambamu, pria dan wanita yang teraniaya karena kezalimanku, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada ahlinya, pada keturunannya, atau yang kugunjingkan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raib, yang hidup dan yang mati, lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, ridhokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat, ampunan tidak akan mengurangi keagunganmu, anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu, wahai yang maha kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan, pada permulaannya kebahagiaan menaatimu, pada pemungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai dia yang menjadi satu-satunya Tuhan, selain dia tiada yang dapat memberi.
2: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bisawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqah واغضد أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة wa 'alal ghuzzati bin nasri wal ghalabah, wa 'alal usara'i bil khalasi war raha, wa 'alal umara'i bil 'adli wasyafaqah, wa 'alal ra'iyyati bil insafi wa husni sirah, wa barik lil hujjaji waz zuwari fiz zadi wan nafaqah, wa qdi ma awjabta 'alaihim minal hajji wal 'umrah bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifat. Sadaya puji kagungan Allah nu maha welas maha asih pengatur kehidupan pencipta alam semesta. Alhamdulillah dina kesempatan anu ayeuna, dina enjing-enjing nu ayeuna, urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala masih dipeparin kesempatan yuswa anu mudah-mudahan ieu kesempatan yuswa sinarang sehat dukaros kurang sadayana dijantankeun tambih-tambih bekal dinararaga mayunan hidup sareng kehirupan di dunia miwah di akhirat. Alhamdulillah Sim abdi katut kaum dangu sadayana di mana bae ayana. Urang sadayana dina subuh ayeuna ku Allah Subhanahu wa taala kaum dangu masih siap manco di paen radiona. Oge sim abdi dina ieu kesempatan alhamdulillah dina kaayaan sehat wal afiat. Namun hadirin kaum dangu rahimakumullah, urang sasarengan ngadua ka Allah Subhanahu wa taala wireh pangersa Haji Dadang Thoriqul Huda nuju kaayaan teu damang, mugi-mugi ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin kasobaran kalawan katawakalan kalayan Allah nu maha welas asih, Allah anu maha sagala-galana. Mugi-mugi panyawatna enggal di gentos ku kasehatan kalayan tiasa ngalaksanakeun aktivitas sehari-hari. Wa ala hadhihi niyyah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salawat miwah salam mugi dilimbahkeun ka panutan urang sadayana Habibi wa Habibana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakula wargana ka para sahabatna ka para tabiin-tabiin, mudah-mudahan urang sadayana diangken kalayan diangken umatna kalayan urang tiasa ngalaksanakeun naon nu diparentahkeun ku Allah sarangku anjeunna oge tiasa ngahindar tina sagala rupi anu diwagel ku Allah sinarang ku Rasulna. Amin ya Allah ya Rabbal Alam. Kaum dangu rahimakumullah, dina kesempatan anu ayeuna masih neraskeun hanca dina raraga persiapan urang di dunia ieu, sabab moal tetep aya nu pada akhirna bakal kembali ka asal. Peryogi persiapan-persiapan urang dina raga mayunan kehidupan, saatos hidup urang bakal mengalami kematian, da sareng dina kematian anu kacida dahsyatna, nu kacida beratna, maki margi bakal mempertanggungjawabkeun narupa nu kurang dipidamel, diadili ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi urang sadayana dina maot kalayan dugi ka alam akhirat aya dina husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum dangu rahimakumullah, sakumahan ca anu kamari pidewa Allah dina Al-Quran, ya ayuhalladzina amanu takulloh wal tangdur nafsumma qaddamat ligot. Naon caur Allah, he jalma-jalma nu iman, takwa anjen ka Allah. Wal tandur nafsumma qaddamat ligot, yang naon nugus dipersiapkan keur hirup di hari esok. Abab cik tadi urang bakal kembali ka Allah subhanahu wa ta'ala, melewati pintu kematian. Kaum dangu rahimakumullah, upami urang berbicara tentang pintu kematian, kantenan pase-pase nu dialami, nu bakal dilalui ku urang sadayana sabada kematian. Malih dina awal kematian, uma upami ningali hadis anu begitu panjang, malih seueur nu dipake rujukan ku para ulama, ku umat Islam. Salah sawios di antawisna hadis Al-Barra bin Azib bin Al-Haris, anjeuna salah sawios sahabat Nabi ti kaum Ansor, malih anjeunanana kantos seueur mengikuti persiapan kalayan berperang sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina membela agama Allah. Kaum dangu rahimakumullah, anjeuna Al-Barra bin Azib Islam sejak kecil termasuk orang tua anak, mangki anjeun ti kaum Ansor Madina. Kaum dangu rahimakumullah, anjeuna kalebet perawi hadis anu terkenal di kaum Ansor, malah dina sapalih riwayat dia mencatat kurang lebih 305 hadis anu langsung di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta sadaya diangarujukan ku para ulama wabil khusus anu kaitan sarang kematian anu ayena nuju di urei kusima abdi kaum dangu rahimakumullah. Kaum dangu rahimakumullah, begitu banyak peperangan nu diikuti ku anjenanana malih kantos diwagel ku Rasul dina usia masih di bawah 15 tahun anjenan te diwagel ku Rasul te kenging mengkitu perang. Satrasna perang Uhud, perang Hondak, perang Khaibar, perang Hunain, perang Tabuk, sarang Nusanesna. Jadi salah sawios di antara hadis nu jadi rujukan kaum muslimin para ulama nyaeta salah sawios anu ngajelaskeun tentang maut. Didinya dijelaskan hiji nalika sakaratul maut keur orang mukmin jeung orang kafir kawas kumaha. Didinya ngajelaskan ruh kamana initna. Didinya ngajelaskan kaayaan pintu langit. Sabab ruh anu eta bakal melewati pintu eta rek Islam atau rek nu beriman rek kafir. Tidinya ruh bakal dikamanakeun. Kaum dangu rahimakumullah, dugi ka kaayaan di alam kubur keur jalma iman keur jalma mukmin jeung keur jalma kafir kawas kumaha. Jeung kondisi kubur keur jalma nu beriman jeung jalma kafir. Begitu dahsyatna kaum dangu rahimakumullah. Upam sering ku para ulama, ku para pikiai, ku para ajengan di pangaosan di mana bae tentang fenomena kematian kaum dangu rahimakumullah. Malih upami ditingali sekilas pisaur anjeunana dina salawis dina hadis nu eta anu sering diurei nalika ruh kaluar tina jasad keur orang mukmin jeung orang kafir. Keur orang nu bagja mah kan ruhna kaluar tina jasad teh disebatkeun saur anjeunanana keur jalma nu beruntung. Lir ibarat nyicikeun cai tina hulu keni golosor kitu. Nyaman teras malaikat nanean itu nanean ku hiji kapan ti surga orang mukmin. Lajeng eta ruh dicanak ku para malaikat ka langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima kan sampai ka tujuh anu pada geger malaikat ti hanap keneh ti langit ka hiji geger margi ieu kasohor ai geger teh bakat luar biasa begitu harumna itu beritu hati-hatinya malaikat. Malih malaikat penjaga langit naroskeun ruh saha ieu bakat naon bakat luar biasa kawas urang di dunya kan lamun aya sesuatu anu sangat luar biasa itu rek alus rek goreng pasti geger cenah saha ieu saya itu yang beruntung nu beriman. Tapi saur anjeunanana tatkala ruh nu tidak beruntung ruhna orang kafir itu teu beruntung ruhna orang-orang anu banyak melakukan maksiat barita taubat. Kaum dangu rahimakumullah, kasauran anjenana dijelaskan bagi ruh orang nute beruntung, ruhna orang kafir. Dijelaskan dina salah sayos hadis. Di mana malaikat nyabut orang kafir. Basituna aidihim. Gitu. Jauh bertolak belakang sarang anu beruntung. Kok? Basituna aidihim akhriju, akhriju angpusaku. Sabari malaikat tapi kasieunan. Disebatkan dina eta hadis, dina ureyanana. Si ruh tadi keluar. Dugi ku malaikat si eta jasad, ruh anu teu beruntung. Basan akhriju, akhriju angpusakum. Keluar, keluar. Tadi keluar, dikebuk. Dalam keayaan sakit, coba bayangkan. Kaum dangu rahimakumullah, sanggeus kitu dina eta disebatkan. Ruh keluar, dicabutna ku malaikat. Jalma nu teu beruntung, jalma nu loba maksiat, jalma kafir. Lir ibarat besi anu pinuh, nu narancap, nu sareukeut, besi nu cucukan, dicabut tina hiji angap kapas, anu aya dina jero cai, tok ayeuna, upami urang nyabut hiji tangkal, dahan, nu aya dina cai, anu dina cai aya lukut, di mana diangkat kabetotkan kabeh. Ringsek. Eta kang jalmi itu beruntung. Kumargi sakitu kaum. Itu diantawisna. Belum. Engke pada sampai di langit. Kerjalma mukmin. Dicatat. Diiliin ruhna disimpan jauh aja na dina ureyanan sabada kitu roh orang mukmin sabada uktub fi iliin teras eta ruh dikembalikeun kana jasad na di dalam kubur itu bari orang nu mukmin orang nu untung dina kuburna begitu disimpan diletakkan dina kuburna itu begitu dikubur disimpan dina kuburna kuburna luar biasa lebar sampai 70 siku di hamparan permadani nu hijau tuh apa tapi kanggo orang kafir nute beruntung orang maksiat begitu sampai ruhna di langit dilemparkan ku malaikat dilemparkan pak tinggal di kisah dina Al-Qur'an nu pada akhirna melayang-layang aina sampai juga ka kuburna. Dina kaayan kubur nu begitu sempit luar biasa. Poek gelap luar biasa. Coba tinggal pilih urang sadayana. Naon margina habab eta ngarupakeun padamelan urang nalika aya di alam dunya ayeuna. Numawi mangga persiapkeun naon anu baris dibekal ku urang sadayana. Sakuma pidawa alo anu tadi wal tandur nafsum ma qaddamat ligot. Oh, perhatikan naon anu geus disiapkeun ku masing-masing diri keur engke dina poe nu besok hartina dina hari kematian. Jadi kurang tiasa kagamarkeun sekilas anu tadi. Habab ruh pisah kaluar tina jasad seperti kitu. Teras disamut ku para malaikat nu beruntung. Digegerkeun ku malaikat anu ruhna goreng. Lu sahaya bau luar biasa jeung sajabat. Begitu pula dikuburna. Kaum dangu rahimakumullah. Malih salah sawios hadis terasa nukamari. Saur Siti Aisyah kakang jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kan cenam mayit dina kubur teh bakal disiksa, ditaros jeng segala rupina. Kasauran Siti Aisyah, sasauran kakangnya Nabi, tabtali hadihil ummah fi kuburihim. Disiksa, ditanya, gitu. Mayit di dalam kubur, saur Nabi, saur Siti Aisyah ka Rasulullah. Fakaifa bi cakamari. Fakaifa bi wa ana imra'atu dha'ifah. Ari abdi cenah kumaha ya Rasulullah, sedangkan abdi teh jalmi anu lemah. Itu Siti Aisyah, bojona Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu keung sareng ketirna. Kantenan anjeuna bojona Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha pisaur Kangjeng Nabi Muhammad? Qala Nabi yusabbitullahu allazina amanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keur menangkal hidup engke dikubur jeng di alam akhirat engke termasuk di dunia anu pana ayeuna pidawuh Rasul yusabbitullahu allazina amanu bil qauli tsabit. Eta pidawuh Allah subhanahu wa taala. Nu diugikeun ku Kangjeng Nabi ka Siti Aisyah keur menangkal menanggulangi itu kehidupan di dunia ayeuna, kehidupan engke di akhirat. Tayasanes yusabbitullahu allazina amanu bil qauli tsabit. Allah mengokohkan kokoh di dunyana, kokoh teguh pendirian di akhirat. Jadi kudu teguh kokoh istiqomah. Allah anu deguhkeun melalui mana? Bil qauli tsabit, dengan ucapan yang teguh. Di mana? Fid dunya. Fid dunya. Di dunya. Fil hayati dunya, dina kahirupan di dunya, wa fil akhirah, jeng kahirupan di akhirat. Kaum dangu rahimakumullah. Numawi saw Rasul sing sering-sering itu ingat akan kematian. Bahkan nalika mayit ya, anu sering kurang kasaksene. Dina nalika mayit rek tos di jero kubur, geuna sok aya nu talkin, kadang-kadang aya nu henteu. Kan didinya si kiai nyarios di luhur makam. Hei anu bin anu sing inget kana perjanjian. Ya, sok. Kaum dangu rahimakumullah. Jadi kembali deui. Jadi kasau pisaur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum itu, secara global kanggo penangkal kehidupan di dunia dan di akhirat nu dikokohkeun ku Allah kersa kabeh umat manusia fil hayati dina kahirupan di dunia wa fil akhirah jeung kahirupan akhirat nyaeta dengan bil qauli sabit, perkataan yang kokoh. Mana eta perkataan anu kokoh teh? La ilaha illallah. Dina kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Eta anu disebut kauli sabit, anu bisa nenangkeun kahirupan di dunia jeung di akhirat. Di dunia dipake, di akhiratnya kitu deui. Itu. Jadi dua kalimat syahadat itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, pada umumna masuk dararatang geuning kana pemakaman, geuning ceuk si anu talkin gitu, anu talkin di luhur kubur gitu. Kan aya nu sok talkin, aya nu tara. Sabab saurang rasul lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinan jalma nu rek maot gitu. Kapan urang gerek maot? Tapi urang kadang-kadang memahami nalkin teh nu geus maot. Teu sawios-wios. Da aya manfaat jang nu hadir. Tapi anu paling tepat lakinu mautakum gitu. Talkinan papatahan beja jalma nu rek maot. Urang nu hirup kene. Tapi talkin nu dilaksan di luhur kubur begitu gede manfaatna urang tiasa. Sing ingat karena perjanjian. Waktu orang keluar di dunia. Masuk alam akhir. Kembali kaum dengar hengmu. Jadi bekal anu paling utama. Dinararaga kebahagiaan di dunia jeng di akhirat. Berpegang teguh karena ucapan nukokoh. Nyaita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dina kalimah tauhid asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kumaha eta kalimah bisa jadi pengokoh, bisa teguh, bisa bahagia di dunia jeung di akhirat? Sakumaha nu dikisahkeun tadi? Nalika seorang mukmin menghadapi kematian, baik ruhna, baik penerimana para malaikat, baik kuburna, begitu dilebarkan 70 hasta badi hampari ku permada hijau. Bayangkan, beda perlakuan jeung orang-orang kafir, orang anu maksiat. Malah tadi sebatkan Siti Aisyah oge bojona Rasul begitu takut. Kantenan kami sebatkan Siti Khadijah begitu takut, begitu silna menghadap ti diding. Malih dugi kanyuhunkeun sorban sok jango ka Rasul dinarikan mah wahyu kan teu dina kisah. Ayeuna ka ngaura. Alhamdulillah Rasul parantos nguningakeun Allah Subhanahu wa taala. Penangkal kehidupan subahai bahagia di dunia jeng bahagia di akhirat teh adalah berpegang teguh kepada kalimah tauhid asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Kan cenah geuning nu ditanya di kubur pangheulana marrobuka wa man nabiyuka kan. Tuh, nu mantak. Di akhirat dipake, di dunia dipake kehidupan. Bahagia orang di dunia, bahagia di akhirat. Tatkala orang berpegang teguh karena eta kalimat. Tapi, taya tapi. Nah eta kalimat teh dibaca ungkul. Nah, dibaca ungkul. La ilaha illallah, la ilaha illallah. dibaca wongko lain sain dibaca wongko. Eta kalimah toyibah disebutan, sebut kalimah toyibah, kalimah miftahul jannah, kalimah urwatul wusqa, kalimah takwa. Ta eta kauli sabit Allah sareng kaul Kangjeng Nabi. Cek tadi nah eta kalimah jadi dangdanan di dunia, jadi dangdanan di akhirat, jadi kesenangan dunia jeung kesenangan teh kumaha eta makena? Si Amdi nyanak hiji conto. Urang boga kaen upami arek dijieun baju ku tukang jahit teh diukur heula dibeberkeun sabara meter ieu cenah sakitu. Bisi teh cukup kitu. Geus beres cukup cek tukang kaen hiji tadi pariksa ku rek ngajahit. Ku tukang jahit diukur eta baju ditamprakeun, dipilih mana keur badan hareup, oh ieu dicirian, dipola, dikeureut. Mana keur badan tukang tah ieu katilu tah. Hiji diukur-ukur kitu, mana keur badan hareup, mana keur badan tukang, mana keur leungeun. Nepi ka pada akhirna eta kain teh jadi penutup. Sakumdi pikahayang tadi nepi ngarasa betah tertutup badanna kadituna nutup auratna keur lalaki keur awewe. Nah, jadi tatkala eta kain teh dipahami kudu dikeureut, kudu dijahit, nepi ka jadi pakaian anu bermanfaat dipake ka mana-mana lain diharudumkeun wungkul. Kaum dangu rahimakumullah. Saur tadi kalimah anu bisa kokoh pibekeleun urang persiapan kematian di dunia jeung di akhirat. Nyaeta kalimah la ilaha illallah ngan eta teh kudu dipahami, diamalkeun jeung dipake. Kawas tadi baju geus dijieun teu dipake, ngagantung we wungkul kitunya, ngagantung teu dipake, manfaat mah aya manfaat. Begitu juga kalimah la ilaha illallah lamun teu dipahami, teu dipake, teu diucapkeun wungkul, ngucapkeun we wungkul, naon sabab aya pidawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu diriwayatkeun ku Imam Muslim. Saur Kangjeng Nabi, man kola la ilaha illallah walam ya'mal bimuktadoha. Ya. Sajalma anu maca kalimah la ilaha illallah walam ya'mal bimuktadoha, bari henteu ngalakukeun atawa teu memahami parentahna kitu, teu memahami harti maksudna kitu. Saur Allah, kadzabta ya abdi, bohong he hamba kami. Tuh. Jadi kaum dangu rahimakumullah, tatkala eta kalimah teu dipahami kitu, naon maksudna, naon tujuanana hartina teu dipake, teu dibaca, atawa ukur dibaca wungkul. Teu dipahami naon tujuanana, kudu dikuma diterapkeunana kawas baju tadi nu dikeureut ku tukang jahit. Itu. Saur Allah, saur Kangjeng Nabi, Allah sasaura. Kadzabta yang abdi, mun maca wungkul dibaca we wungkul gitu. Kapan cenah kudu dibaca? Nya kudu dibaca. Tapi sabdi baca dipahami, diamalkeun gitu, dipake. Kan dipake cenah unggal poe salat di waktu maca dua kalimat syahadat. Loba kurang dibaca. Tah saur Allah lamun dibaca wungkul kadzabta yang abdi, bohong anjeun hamba kami saur Allah. Naon bohongna lam takul malatan ngomongkeun nu tapi teu dipigawe kitu tah. Lam takul malataf kunaon maneh make ngucapkeun tapi teu dipakekeun. Jadi diucapkeun ku dipake. Numawi lebih dalam urang dina masalah agama. Didinya kan aya ilmu tauhid jeung sajaba. Pahami. Lamun harti la ilaha illallah teu aya Tuhan selain Allah itu secara syariat. Didinya heula kan. Nah, lamun hanang sakadar dibaca wungkul gitu. Teu dipahami tujuanana itu. Saur Allah kazab ta bohong maneh. Saur Allah kazab ta nyaan dibohong maneh. Ngucapkeun tapi teu ngalakukeun. Berarti aya hiji pagawean, aya hiji anu kudu dipigawe ku urang sadayana kitu. Selain ngucap wungkul, sabab saur Allah lamun diucapkeun wungkul kazab ta yang dibohong maneh. Gitu. Marga saur Rasul diantawisna sajan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Di akhir kalam dakholal janah. Nu mana? Tah. Anu dipake. Kawas tadi baju kain dipake. Gera orang tingali. Ayana upami dihubungkan. Dina memahami. Da saur Allah. Kadab tak lah mengomong wungkul. Ngomong tapi tak dipake. Itulah. Anu kumaneh diucapkan tapi teu dilakukan. Saur Allah tak itu. Lam takul malataf al. Kunaon kumaneh diucapkan tapi teu dilakukan. Berata ya hiji perlakuan didinya. Dina kalimah. Numawi kaum danggerahkumullah. Kumaha diamalkan, diapalkan, dibaca kurang. Maca na kudu bener ngagunakeun ilmu syariat. Asyhadu alla ilaha illallah. Tuh, menurut kemampuan masing-masing. Baiknya teh menurut kemampuan masing-masing melalui belajar. Kumaha maca na nu bener eta kalima. Mana makhoriju hurufna gitu. Panjang ponok na ilmu syariat. Numata penting orang belajar melalui ilmu. Ilmu eta supaya benar ngucap kenana. Nah hiji teh. Ngan saur Allah kunaon diucapkan wungkul tapi tengah laku. Saur Kanjeng Nabi tadi kadab daya abdi cek Allah. Bohong amba kami. Kaneh teh ngomong wungkul tapi teu ngalakukeun. Jadi lamun diucapkeun wungkul mah. Itu. Memang kudu diucapkeun. Malah nalika Umar oge masuk Islam kan. Orang-orang anu teu beriman teh masuk. Ya kan maca dua kalimah. Tapi sabada dibaca. Dipahami dilakukeun kakarek. Jadi dangdanan di dunia jeung di akhirat. Penangkal kehidupan setelah kembali kepada setelah melalui kematian kaum dangu rahimahumullah. Tuh. Jadi kumaha hiji diamalkan, dibaca, dipahami, diajar maca kudu bener eta dua kalimah syahadat. Nuka dua dipake, kumaha dipake na? Cenakan dipake, unggal sholat ke dibaca eta dua kalimah syahadat. Dipakekeun. Dibahami sebab la ilaha illallah tipayeun tos dicarioskeun la kamana hubungannya sebab kana makom diri urang kan la kamana ilaha kamana ila kamana Allah kamana ilmu na eta ilmu tarekat kitu. Jadi ilmu teh aya ilmu syariat. Aya ilmu torekat keur ngagunakeun kumaha cara makena eta kalimah ngarah teu kana kana tuntutan Allah kadzab tanya dibohong saur Allah. Teuh. Jadi ulah urang kadang-kadang urang upami tos nyaritakeun torekat tapi kan urang pahami bahwa urang hidup di dunia ini tak ubahnya seperti perumpamaan seperti hiji kapal anu memiliki kompas. Begitu luasnya kehidupan di dunia, urang teli ibarat dina hiji kapal, anu didinya aya kompas dinul Islam, anu terdiri tina Islam, iman, ihsan. Pake eta kompas.
1: Jadi kembali dari kaum dengar yang mul. Jadi dipakai eta kalimah teh la cegening dina tauhid, dina sifat-sifat Allah, la kana diri, kana jasad, ilaha kana hate, gitu. Ila kana ruh, kana nyawa, Allah kana rahasia. Pake. Apa mau ayah jadi dangdanan lamun teu dipake. La ilaha illallah kan teu aya Tuhan selain Allah. La diri urang sebagai makhluk. Nu teu aya isbatkeun, leungitkeun nu aya illallah. Tah eta bekal hirup anu paling utama urang kanggo kembali ka Allah ngaleungitkeun diri urang sehingga hirup urang kesombongan teu diaku. Ilmu nuka pemilik tadi aku kurang. Jadi kembali di kaum dan warahmatullah. Di naraga persiapan kematian. Eta kalimah teh lain dibaca unggul. Tapi tasarupkan. Kamana makom la dinari urang. Kamana makom ilaha dinari urang. Kamana makom illallah. Ilah kamana Allah. Tah. Sabab lamun dibaca wungkul, dan cenaya kan dibaca ngata salat. Oke, dak cik ulah dibaca wungkul. Kawas tadi contoh. Jadi, kamana makom la, kamana ilaha, kamana ila, kamana Allah. Kaji tauhidna, pahami, sehingga kapam, benar-benar sabab saudara Allah, bakal jadi dangdanan di dunia jeung di akhirat. Kaum dengar hukumullah, dinaraga kematian, persiapan paling utama adalah urang. Maca jeung make ngagunakeun eta kalimah anu kalbut kalimah kalimah tu sabit kalimah tauhid nu diunyangkeun ku Allah kalayan ku Rasulna dibaca dipahami dipake sehingga jadi pakaian di dunia jeung jadi pakaian di akhirat insyaallah urang saena yakin lamun tadi pake bakal salamet dunia sarang akhirat begitu di alam kubur sampai alam akhir. Mudah-mudahan urang sadayana hidup dina bagja kalayan maut husnul khotimah kalian dipungkas ku billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Atiran. Amin, amin ya robbal alamin. Wargi hatur nuhun doana pamugi urang kalebet jalmi anu memang dina waktosna ya dina pupus husnul khotimah. Seurkeun naoskeun la ilaha illallah nujunan wae istighfar kalian selawat warginya pangemuti pangresa paajengan tangtos kanggo ka urang sadayana tangtos amin teu nyalse nyalse teuing hate sareng emutan teh kitu tah kukituna emut ka Allah subhanahu wa ta'ala ka nabi urang sadayana. Antos tabu genep diteraskan acara salajengna sakoma biasa urang antos diemutan ka wargi-wargi beli aya niatan bari angkat ke kaping 2 Agustus di Masjid Al Hasan Batu Curi bade aya silaturahmi mamah dedeh sareng wargi-wargi kaum dangu Tasik Selatan dina tabu salapan dugi ka rengse dugi ka duhur mangga diantos ka sumbinganana dina waktosna dinten ahadnya pamit lepat mohon dinten ahad kaping 2 Agustus di tabu salapan dugi ka rengse di Masjid Al Hasan Batu Curi aya ustadah mamah dedeh anu baris nyumpingan urang sadayana kukituna diantos dina waktosna. Nuhun billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Mama Dedeh mengajak mengundang Anda untuk hadir pada tanggal 2 Agustus hari Minggu pagi sampai zuhur. Tempatnya di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Sumpingnya di Antos Wadi, insyaallah kita bisa bertemu. Hatur nuhun, tong hilap sekali deui. Tanggal 2 Agustus pagi di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kena merengarena. Sukabura FM.

Kapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Lain ayeuna nama saloba toko mebel teh euy Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh alalanyar. Nyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
5: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan
6: satu
5: Apotek.
6: Lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Hai. Ya, selamat pagi untuk Anda semuanya wargi Sukapura yang pagi ini sudah setia mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarena. Ada saya, Diana Dia, yang akan menemani Anda di acara Halo Selamat Pagi sepanjang 3 jam ke depan ya. Dan kebersamaan kita pagi hari ini sudah dibuka oleh beberapa lagu wargi Sukapura. Ada siapa aja ya tadi ya? Sebentar, saya lihat paririmbonnya dulu. Ada Stereo Wall dengan Sisa Asa, ada Remember of Today dengan Selayaknya, kemudian ada Van Halen juga dengan Don't Tell Me What Love Can Do. Masih banyak lagi lagu-lagu lain yang akan saya hadirkan untuk menemani Anda menjalankan rutinitas di pagi hari ini. Tepatnya di hari Senin ya, hari yang keberapa? Hari yang ke-27 di bulan Juli 2026. Selamat pagi sekali lagi buat semuanya, selamat beraktivitas.

98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerenah. Di acara Halo Selamat Pagi, saat ini kita bersama-sama pagi yang masih terlihat mendung karena sinar matahari baru muncul, sehingga Umi Bulet yang rencananya mau moyan katanya belum jadi ini karena mataharinya belum menongol begitu ya. Selamat menunggu Umi Bulet. Iya, tapi saya mah menunggu hujan juga sih Umi. Pagi ini kayaknya yang ditunggu, hujan juga ditunggu gitu ya. Selain ada, ya maksudnya kalau Umi Bulet nunggu sinar matahari gitu ya, mau moyan. Kalau saya kayaknya lebih nunggu hujan deh. Sudah rindu sama hujan begitu ya. Oke, selamat pagi buat Umi Bulet dan selamat pagi juga buat Cemeci. Gimana kemarin jadi buat tramnya ya? Gak ngajak-ngajak deh. Oke. Pagi juga buat Pak Al yang sudah setia mendengarkan ya. Gaskeun katanya. Udah tadi gladiator Maya. Selamat pagi ya buat buat gladiator. Salam pok buat Pak Al.

Aduh, Umi Bule pakai nawar segala. Kalau bisa cenah hujan mah malam we. Ya Allah. Pakai tawar menawar segala. Jadi wengi hujan gitu pas bobonya Uminya. Siang caang gitu ya, biar bisa beraktivitas. Enak sekali ini. Aduh, Pak Al, apanya yang sudah beres? Apa ini? Kumaha teh cenah tos beres? Naon heula nu beres na ya? Acan seseun mah can beres, kan siaran pagi, jadi ditinggalkeun heula. Pokoknya mah pagi ini cus aja dulu gitu ke studio. Nantilah pulang dari studio lamun purun gitu ge. Oh, urusannya danda ya, alhamdulillah. Jadi kemarin itu nemenin ini aja, beberes di kos gitu, merenahkan lah ya. Namanya emak-emak gitu. Namanya emak-emak. Jadi merenahkan dulu kosnya, isi kosnya gitu. Ternyata lumayan ya ngisi kosnya. Aduh, lumayan pening. Kan anak cowok ya, kalau anak cowok beda sama perempuan gitu. Jadi ya gitulah, ditemenin belanja, butuh apa gitu. Butuh keset, butuh sapu, butuh magicom, butuh katel. Ternyata butuh gantungan baju, butuh cup stop, gitu-gitulah ya. Terus apalagi ya, sampai dibeliin yang ya perintilan-perintilan gitulah. Sampai sebagai emak-emak kan gitu kan, sampai jalan-jalan di sekitar kampus nyari warteg di mana gitu, kalau mau beli rencang sangu, mau beli sabun gitu. Padahal mungkin dia juga sebetulnya ya bakal setelah stay di sana yang bisa nyari sendiri gitu ya. Tapi ya namanya mama ya, memastikan gitu. Pokoknya ingin memastikan bahwa semuanya aman dan lancar gitu. Jepit baju gak lupa teh katanya. Enggak, beli gantungannya kemarin udah yang sama jepitan. Beli gantungan bajunya. Maksudnya buat ngejemur gitu ya. Udah sama langsung jepitan gitu. Ini ya gitu, dikasih tahu ini ya buat jemur celana. Nah, yang gantungannya yang ini gitu. Pokoknya aduh gitu. Sampai yang detail-detail dikasih tahu. Nanti kalau nyangu gitu habis ini ulah dicolokkeun wae bisi garing sanguna gitu. Nanti kalau enggak habis nasinya masukin wadah gitu, masukin freezer, besoknya bisa buat nasi goreng gitu-gitulah. Kalau masalah ke kampus mah urusan dialah. Jadi emaknya tuh cuma memastikan bahwa dia nanti akan tinggal dengan nyaman gitu ya. Sebelum kuliah bisa sarapan dulu gitu-gitu. Kata Pak Al, kalau cowok cina pasti jawabnya teh iya bun, iya. Baru 2 minggu cina gantungan bajunya hilang. Ulah atuh, ulah hilang. Mang Kaning kemarin belinya yang bagus, yang rada lumayan harganya. Lamun hilang mah atuh emaknya merenan nyesek, nanti kudu beli deui. Aduh. Janganlah. Bismillah ya, mudah-mudahan kayaknya cowok gitulah mungkin mandirinya setelah jauh ya. Kalau di rumah mah disuruh apa-apa juga dikerjakan, tapi harus disuruh dulu gitu, nggak ada ininya, nggak ada. Ya kalau di kosan mah kan mau tidak mau, kalau dia yang mengerjakan nggak ada yang mengerjakan gitu. Aduh.
Oke, dari Cemeci nih, apa jadi dong kemarin katanya personilnya tidak lengkap, angger seru kene di Ciloa Cenerosri. Tapi jauh cece lah ke Ciloa mah, udah di Mahadit lagi aja. Tinggal di Ana nu belumnya.

bukan pagi ini aja sih, semalam dari kemarin sebetulnya. Saya buka media sosial dan lagi banyak disorot atau lagi dapat sorotan luas mengenai kasus yang atau tragedi tepatnya ya yang terjadi di Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan, Bali, mengenai seorang pria berinisial KD yang terpergok oleh warga saat diduga mencuri seekor ayam aduan di Banjar Dinas Luwuk Legi, ya. Jadi ia akhirnya dikeroyok massa sampai akhirnya tewas. Bahkan sepeda motor milik korban juga dibakar katanya, dan menjadi sorotan publik setelah kemudian beredar video yang memilukan yang memperlihatkan anak-anak korban, terutama putri bungsunya yang masih kelas 1 SD, menangis histeris di samping jenazah ayahnya gitu ya. Korban ini meninggalkan 3 orang anak, warga Singapura ya. Saya nggak mau lama-lama nonton videonya gitu ya, kemarin buru-buru di scroll dan tapi memang lagi seliweran terus videonya, bahkan di menjadi apa ya bahan unggahan dari anggota DPR RI Melly Guslow, kemudian juga diunggah lagi oleh ya beberapa tokoh ternama lah gitu ya. Mengenai penanganan hukum, pihak kepolisian yaitu Polda Bali dan Polres Tabanan katanya saat ini menangani kasusnya, dan selain memeriksa indikasi dugaan pencurian, polisi juga mendalami dugaan tindakan pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang gitu ya. Saya sih lebih ke apa ya, lebih ke gimana ya kondisi anaknya gitu loh. Maksudnya dia ngelihat bapaknya tewas dan karena dikeroyok massa dan diduga gitu kan karena mencuri ayam. Jadi traumanya tuh pasti akan sangat dalam. Terus mungkin dia juga akan berpikir bahwa nyawa ayahnya itu ternyata tidak lebih berharga dari seekor ayam gitu ya. Mudah-mudahan sih si anak ini, anak-anak korban itu akan mendapatkan pendampingan psikologis gitu ya. Terus yang satu lagi yang saya herankan adalah kenapa ya ada orang-orang yang sebegitu teganya gitu loh menghakimi atau merenggut nyawa seseorang hanya karena, ya ini bukan berarti membenarkan tindakan pencuriannya kalau benar mencuri gitu kan, karena kita nggak tahu ya kondisi atau kronologis kejadian yang sebenarnya. Bahkan dari berita-berita sendiri kadang memang ada miss gitu ya, seringkali terjadi salah pemberitaan segala macam gitu ya. Cuma berita yang beredar si orang ini adalah mencuri gitu, kemudian dikeroyok massa. Tapi katakanlah benar gitu melakukan pencurian, kenapa sih harus sampai dikeroyok sampai tewas? Kan bisa gitu dibawa ke kantor polisi, kan bisa gitu ya. Kalau misalnya mau puas ya tonjok aja sekali udah gitu kan. Kenapa gitu loh bisa sampai dikeroyok sampai tewas? Apakah orang-orang ini ketika si korban mengaduh sekali tidak punya belas kasihan atau seperti apa gitu loh? Apakah orang-orang yang mengeroyok ini tidak berpikir bahwa korban ini mungkin melakukan pencurian karena terpaksa, misalnya karena perutnya lapar, karena memikirkan nasib anak-anaknya gitu kan? Kenapa gitu? Saya sih mau menyayangkan kejadiannya ya, menyayangkan ya. Cuma ya mau bagaimana, itu sudah terjadi, nyawa sudah hilang gitu ya. Saya sih kemarin jadi akhirnya berpikir dan mencari tahu dari sisi atau sudut pandang psikologis gitu ya. Kenapa gitu? Kok bisa sampai seperti itu? Dan memang ternyata ada jawabannya. Dari sudut pandang psikologis gitu ya, banyak faktor yang membuat seseorang atau begitu banyak orang bisa sampai melakukan pengeroyokan, bahkan sampai menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mah kesel. Beurang peuting nganulung tuh eta teh panon teh atuh satukeurana jengjengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Eh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata na cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

warga Tasikmalaya. Sesaat lagi perayaan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394 siap digelar dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang seru. Puncak acaranya akan berlangsung tepat pada hari H, peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394, yaitu tanggal 26 Juli 2026 di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu acara yang pastinya paling